Lagu Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
2: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget. Kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri, kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Percaya diri sendiri.
7: Ambil duit orang.
8: Menggelapkan uang negara.
9: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
8: Haram.
10: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.
11: Satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Ranup Lampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh. Karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri. Seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranup Lampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yusrizal. Nama tari Ranup Lampuan diambil dari kata ranup dan lampuan. Kata ranup sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih. Sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranup Lampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranup Lampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari

tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band, kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Tari Ranu Kelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranu Kelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranu Kelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranu Kelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Mesari Sari, Bungong Siung Yung, Trun Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranu Kelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Lun Sayang. Tari Ranu Kelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranu Kelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunai kali.

Gendrang, dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranup Lampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan

selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah deh FM, teman-teman terbaik kamu. Thank you banget untuk teman Prado yang masih tune in bersama dengan Anda pasti teman Prado. Dan jangan lupa untuk ikuti kita di media sosial teman Prado 2 Melabu di Instagram dan juga TikTok serta Facebook. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kita juga di YouTube kita nih teman Prado RRI _ Melabu. So don't forget always kepoin kita juga di KBRN kita www.rri.co.id. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tren selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda pastinya teman Prodo di 90,3 FM Prodo RRI Melabuh. Selanjutnya nanti kita bakal masuk teman Prodo di Just More Music dari sekarang di teman Prodo sampai kelar ke jam 10 nanti, dan dilanjutkan nanti sama rekan Pauza sama teman Prodo hingga kelar ke jam 2 siang. So tetap ya terus bersama dengan Prodo FM, teman terbaik kamu. Sekaligus tanda pamit undur diri dari ruang simak teman Prodo. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar.

dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi STMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimogonasi.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan aktivitas kamu berjalan lancar. Dan tentunya pagi ini kembali lagi nih bersama Fauza, yang mana edisi siar kita pada hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Wah, udah di penghujung bulan Mei nih teman Pro 2. Yang mana Fauza akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan untuk teman Pro 2 tentunya sambil beraktivitas, sambil di rumah duduk-duduk. Kalau misalnya yang sudah berangkat kerja, tetap semangat. Kalau masih di rumah, santai-santai dulu. Dan tetap lakukan hal-hal yang produktif tentunya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebutan tentunya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini Fauza tetap bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan dan tentunya informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya doktorannya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 9.33 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Fauzi mau tanya-tanya nih, kira-kira teman Pro 2 udah sarapan belum? Kayaknya kalau yang udah berangkat dari tadi pagi kayaknya udah sarapan ya, atau belum nih? Atau mungkin yang lagi rebahan-rebahan di rumah malahan belum sarapan nih? Atau ada yang malah masih nunda-nunda karena kayaknya jam-jam segini masih pagi gak sih gitu? Nah tapi teman Pro 2 hati-hati loh, kebiasaan telat makan apalagi gak sarapan itu ternyata punya dampak besar banget buat kesehatan kita. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Telat makan bukan cuma bikin lapar biasa, tapi juga bisa memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Dalam sehari, tubuh kita butuh asupan energi yang cukup mulai dari pagi, siang, sampai malam. Kalau sering dilewatkan, salah satu dampaknya adalah sulit berkonsentrasi apalagi di pagi hari saat kita mulai beraktivitas. Nah, selain itu, telat makan juga bisa memicu sakit maag karena saat perut kosong terlalu lama, asam lambung tetap diproduksi dan bisa menyebabkan perut terasa perih, mual, bahkan kembung. Yang mana tubuh juga jadi lebih cepat lelah karena kekurangan energi. Padahal, teman Pro 2, di pagi hari kita butuh tenaga untuk menjalani aktivitas. Jadi yang gak sering kita sadari nih, teman Pro 2, kebiasaan telat makan justru bisa bikin berat badan naik. Wah, hal baru nih. Telat makan justru bikin berat badan naik nih teman berdua, karena biasanya kita jadi makan berlebihan di waktu berikutnya. Oh, make sense nih teman berdua. Berarti kalau misalnya kita nggak makan, justru itu malah buat berat badan kita naik, karena otomatis kalau nggak makan, rasa lapar kita jadi lebih besar, dan di makan berikutnya kita jadi lebih kayak harus makan, kayak makan dua kali gitu tuh teman berdua, jadi berlebihan. Nah bahkan dalam jangka panjang kebiasaan ini juga bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, menurunkan daya tahan tubuh, dan membuat suasana hati jadi lebih mudah berubah. Wah, ternyata teman Pro 2 berdampak banget nih, dengan satu kesalahan telat makan aja itu ternyata membuat dampak yang besar banget buat kesehatan tubuh kita. Jadi untuk teman Pro 2, Fauza ingatkan nih, jangan lupa sarapan pagi, jangan lupa sarapan di pagi hari ini. Walaupun sekarang kayaknya memang udah cukup telat kalau sarapan, tapi gak apa-apa kalau misalnya tadi sempat masih nunda-nunda, sekarang ayo go langsung berdiri, langsung sarapan nih teman Pro 2. Gak perlu yang ribet-ribet. Yang penting ada asupan biar tubuh tetap bertenaga dan aktivitas juga lancar. Kayak yang simple-simple aja, kayak telur dadar, sayur atau susu atau yang lainnya. Yang simple tapi buat badan kita terisi juga, karena kan kita harus beraktivitas dan pentingnya harus makan atau sarapan yang bergizi, teman Pro 2. Jadi itu teman Pro 2, selalu jaga kesehatan, jaga badan kita agar selalu dapat beraktivitas dengan semangat di pagi hari ini.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, karena sekarang pun masih pagi juga nih teman Pro 2. Biasanya jam-jam segini udah mulai sibuk. Apa nih teman Pro 2? Atau mungkin mau santai-santai dulu nih? Kayaknya ada yang udah masuk kerja, tapi ada juga yang lagi WFH, atau ada juga yang lagi santai-santai aja kali ya di rumah. Tadi pun Fauza lihat anak-anak sekolah kayaknya belum pada masuk ya. Atau Fauza udah kelewatan info nih. Boleh nih infoin ke Fauza, apa anak-anak sekolah udah pada masuk, yang kerja juga udah pada masuk, atau gimana nih? Karena kan Fauza kan liburnya ini, maksudnya gak sesuai dengan hari kerja nih, jadi Fauza gak tahu gitu. Hari ini udah pada sekolah kah, udah pada libur kah, atau yang pada yang lain. Nah, tapi untuk apapun aktivitas Pro 2 di pagi hari ini, semoga diberikan selalu kelancaran dan tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong nih teman Pro 2, karena masih pagi, teman Pro 2 termasuk orang yang punya jadwal yang rapi banget, kayak ada schedule-nya, atau ya udah jalani hari ya gini-gini aja, yang ngalir aja gitu. Nah, ternyata teman Pro 2, ada cara kita mengatur waktu itu bisa berpengaruh banget buat produktivitas sehari-hari nih teman Pro 2. Nah, mana hal ini dilansir rri.co.id, pentingnya mengelola waktu untuk aktivitas yang lebih produktif. Kira-kira teman Pro 2 mau gak sih hari-harinya jauh lebih produktif? Gitu? Mau dong pastinya, kalau Fauza sih mau banget. Kalau pribadi sebelum Fauza bacain informasinya, Fauza sendiri sih orangnya agak lumayan terschedule gitu. Jadi Fauza udah tahu misalnya hari ini ngapain. Walaupun kadang ada ngaret-ngaretnya dikit, tapi itu jangan ditiru nih teman Pro 2. Coba kita lihat dulu nih informasinya. Dilansir dari rri.co.id, mengelola waktu dengan baik jadi salah satu kunci supaya aktivitas kita lebih produktif dan gak terasa berat. Langkah paling sederhana yang bisa dilakukan adalah membuat daftar kegiatan harian. Dengan jadwal yang jelas, kita jadi tahu mana yang harus dikerjakan duluan, jadi nggak bingung atau malah menunda-nunda pekerjaan. Selain itu, pentingnya juga untuk menentukan prioritas nih teman Pro 2. Pekerjaan yang mendesak atau punya tanggung jawab besar sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu supaya waktu kita lebih efisien. Hal lain yang sering jadi musuh nih teman Pro 2, yang sering jadi musuh produktivitas adalah gangguan-gangguan kecil, seperti terlalu sering buka media sosial. Kayak tanpa sadar waktu bisa habis begitu aja nih teman Pro 2. Penting banget untuk mulai membatasi hal-hal yang mengganggu fokus. Tapi ingat juga teman Pro 2, yang mana istirahat itu tetap penting banget, karena jangan sampai terlalu memaksakan diri dalam bekerja terus-menerus, karena justru bisa bikin cepat lelah dan kehilangan fokus nih. Dan yang paling penting adalah disiplin, mulai dari hal kecil seperti bangun tidur tepat waktu, gak menunda pekerjaan, sampai menyelesaikan tugas sesuai target. Wah, teman berdua, sebenarnya kalau kita udah punya schedule harian, itu tuh hidup kita jauh lebih tertata. Fauzia pengen banget tuh kayak gitu, teman berdua. Misalnya kita udah tahu, gak mesti ditulis sih kalau menurut Fauzia. Di dalam otak kita tuh kita udah tahu jam segini kita ngapain, jam segini kita ngapain, jam segini kita ngapain gitu. Jadi udah tertata dari pagi sampai malam kita mau ngapain. Gak apa-apa kalau misalnya mau kita kayak ada jeda waktu buat scroll handphone misalnya gitu kan. Buatlah sejaman gitu. Nah, tapi tetap ditarget di apa namanya itu dijadwalkan biar jangan berlebihan, teman berdua. Jangan sampai gara-gara misalnya kita udah sesuai nih aktivitas kita dari pagi sampai sore, malamnya tuh kita nge-push terus kayak balas dendam gitu loh, teman berdua. Karena Fauzia kayak gitu tuh, balas dendam buat harus scroll HP dari begitu pulang kerja sampai mau tidur gitu. Nah, karena itu sangat berlebihan sih sebenarnya. Fauzia itu selalu ingetin buat diri Fauzia juga, jangan sampai terlalu berlebihan, karena justru itu kuota kita habis, terus mata kita juga capek. Orang kan kita habis kerja mah istirahat ya, ini scroll terus. Nah, itulah pentingnya kita buat nge-schedulein, biar aktivitas kita lebih produktif nih, teman produa. Intinya selalu seimbang dalam pekerjaan, dalam aktivitas, maksud Rosa, tetap ada pekerjaannya, tetap ada juga istirahatnya. Yang mana dengan mengatur waktu yang baik, aktivitas jadi lebih terarah, pekerjaan terasa lebih ringan, dan kita punya waktu untuk istirahat melakukan hal yang kita suka nih, teman pro 2. Pokoknya semoga teman pro 2 dalam hari-harinya berjalan lancar, semakin produktif, dan Fauzia juga nih, teman pro 2. Semoga hari-hari kita menjadi lebih semangat, dan tentunya Fauzia masih menemani teman pro 2 dengan musik-musik pilihan, dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2 semuanya, kali ini Fauza bakal bacain informasi daerah yang mana jembatan Lehan Ranto Panjang kembali bisa dilalui. Hal ini dilansir dari rri.co.id, jembatan Lehan Ranto Panjang yang sebelumnya mengalami kerusakan pada bagian kini telah diperbaiki dan kembali dapat dilalui masyarakat. Yang mana warga Ranto Panjang mengatakan sebelumnya masyarakat sempat khawatir akibat kondisi jembatan yang ambruk ke aliran sungai Krung Merebo. Yang mana meski demikian masyarakat berharap hasil perbaikan tersebut dapat bertahan lama dan tidak kembali longsor akibat arus sungai. Yang mana menurut warga keberadaan jembatan Lehan Ranto Panjang sangat penting karena menjadi akses penghubung masyarakat dari sejumlah kecamatan menuju Kota Melabo. Jembatan tersebut membantu kelancaran transportasi warga dari kawasan Kawai menuju Lehan hingga ke pusat Kota Melabo. Dan kini sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan maupun masyarakat. Wah, alhamdulillah ya teman Pro2, karena jembatannya sudah diperbaiki, yang mana kerusakannya terjadi di abutmen dasarnya, kalau Fauza nggak salah nih di bagian bawahnya itu teman Pro2. Jadi karena akibat longsor dan dari aliran sungai juga, karena aliran sungai deras akibatnya longsor di dekat jembatannya, makanya terjadi kerusakan di teman Pro2. Dan alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki, masyarakat juga mendapatkan hasil lah, akhirnya dapat diperbaiki dan dapat digunakan dalam berbagai aktivitas-aktivitas untuk masyarakat gitu. Dan tentunya Fauza bakal masih memberikan informasi terkait daerah, informasi hiburan dan lain sebagainya, dan tentunya untuk menemani teman Pro2 di pagi menjelang siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kira-kira teman Pro 2 ada scroll-scroll media sosial nggak sih beberapa minggu ini? Karena kan beberapa minggu ini di FYP Fauza pun ada yang cukup viral nih, yang mana ada salah seorang TikTokers gitu yang meminum suplemen atau vitamin yang cukup banyak. Nah, itu menimbulkan pro dan kontra tentunya di media sosial itu sendiri. Nah, tentunya Fauza bakal lihat ini dilansir dari rri.co.id, bahaya konsumsi suplemen sekaligus keracunan hingga overdosis nih teman Pro 2. Jadi perlu patut diperhatikan ya teman Pro 2. Yang mana akibat konten tersebut di teman Pro 2 menjadi sorotan warganet tentunya setelah mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menegak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Nah, aksi tersebut langsung memicu perhatian publik nih, terutama setelah sejumlah tenaga medis ikut memberikan peringatan terkait dampaknya bagi kesehatan tubuh nih teman Pro 2. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Putu Arya Nugraha, mengingatkan bahwa konsumsi suplemen dalam jumlah berlebihan tidak baik bagi tubuh karena dapat memicu overdosis, nih teman Pro 2. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa jenis suplemen justru bisa saling mengganggu penyerapan jika dikonsumsi secara bersamaan seperti zat besi dan kalsium. Yang mana menurutnya semakin banyak zat kimia yang masuk ke tubuh kita, maka beban kerja ginjal dan hati juga semakin berat untuk membuang sisa-sisa metabolisme nih teman Pro 2. Yang mana ia juga menambahkan konsumsi suplemen seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, bahkan dalam kondisi tertentu. Kebutuhan vitamin bisa dipenuhi dari cara alami seperti pola makan sehat atau paparan sinar matahari pagi. Ia juga menegaskan bahwa suplemen bukan untuk dikonsumsi sembarangan, melainkan hanya jika memang diperlukan atau berdasarkan anjuran tenaga medis. Jadi untuk teman Pro 2 tentunya patut diperhatikan apa aja yang kita minum, apa aja yang kita makan, jangan sampai terlalu berlebihan. Memang vitamin tentunya baik untuk tubuh kita, tapi kalau berlebihan juga, kalau kita makannya langsung misalnya 20 belasan gitu kan, kita apalagi tidak dalam anjuran medis, itu takutnya malah membahayakan tubuh kita. Jadi untuk teman Pro 2, ayo lebih aware terhadap hal-hal seperti ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya kesehatan kita tidak membaik atau tubuh kita membutuhkan vitamin yang lebih banyak, itu mending konsul dulu ke dokter, tanya dulu ke dokter yang ahli dalam bidangnya, apakah ini bagus dikonsumsi secara bersamaan atau bagus dikonsumsi dalam jumlah banyak gitu. Jangan ucuk-ucuk kita beli vitamin di e-commerce gitu terus kita makan gitu, apalagi secara bersamaan. Ternyata ada bahan-bahan yang ternyata nggak bisa diminum secara bersamaan nih teman Pro 2. Makanya dengan adanya viral ini, itu menambah pembelajaran untuk kita untuk aware, untuk selalu berhati-hati dalam melakukan apapun gitu teman Pro 2. Jadi nanti Fauza bakal memberikan informasi juga untuk teman Pro 2, untuk menemani teman Pro 2 hingga siang hari nanti. Nah, karena ngomong-ngomong vitamin nih, kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Paul Portohab yang berjudul Vitamin You. Walaupun ini bukan vitamin obat nih, ini mungkin ini malah memberikan vitamin semangat buat kita menjalani hari-hari. Jadi mari kita mendengarkan lagu dari Paul Portohab yang berjudul Vitamin You. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, tak terasa sudah pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya jam seperti ini aktivitas masih berjalan, tapi perut juga udah mulai kasih kode nih teman Pro 2. Udah kepikiran mau makan siang apa belum nih teman Pro 2? Udah kepikiran atau belum nih? Kalau Fauza sih kayaknya udah mulai kepikiran juga nih, kira-kira mau makan apa ya nanti siang ya. Kayaknya ada makanan-makanan yang enak yang bakal cocok banget dibuat makan siang. Jadi untuk teman Pro 2, jangan sampai telat makan nih tentunya, karena aku udah ingetin dari tadi supaya tetap semangat melanjutkan aktivitas sampai nanti kita sore nanti tentunya. Jadi nanti Fauza bakal kasih rekomendasi juga untuk teman Pro 2 terkait menu makan siang apa ya yang cocok untuk hari ini. Jadi tetap stay tune terus, Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan yang bikin suasana siang ini tetap santai dan nyaman sambil nunggu-nunggu makan siang. Dan kali ini biar cocok menemani siang hari, Fauza bakal puterin lagu dari Bara Suara yang berjudul Terbuang Dalam Waktu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.
2: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Bagi teman Pro 2 dimanapun teman Pro 2 berada, tadi Fauzan udah sempat tanya-tanya juga nih, kira-kira nanti teman Pro 2 mau makan apa nih makan siang, karena kan sekarang sudah pukul 11:16 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Tentunya sebentar lagi kita akan memasuki namanya makan siang nih teman Pro 2. Dan walaupun sibuk, walaupun lagi banyak aktivitas ataupun lagi santai-santai di rumah, tapi tetap makan adalah hal yang paling utama teman Pro 2. Nah, makanya kali ini Fauza bakal rekomendasi nih, kalau misalnya teman Pro 2 bingung dari kemarin misalnya daging terus, karena kan kita masih momen Idul Adha nih. Karena kemarin kayaknya teman Pro 2 makan daging, makan olahan daging lah, kayak rendang, sate dan sebagainya. Kali ini Fauza bakal rekomendasiin untuk teman Pro 2 makan siang nanti selain daging nih, karena kan kita baru makan daging juga nih. Yang mana teman Pro 2 memilih makan siang itu sebenarnya nggak harus ribet, yang penting tetap seimbang dan bikin tubuh tetap bertenaga. Nah, idealnya nih teman Pro 2 mau menu makan siang itu terdiri dari karbohidrat, protein, sayur dan juga buah nih. Kombinasi ini penting supaya supaya kebutuhan nutrisi tubuh teman Pro 2 tetap terpenuhi. Nah, kali ini Fauza bakal rekomendasi ini beberapa menu yang bisa jadi pilihan teman Pro 2 di siang hari ini. Misalnya nih ada ayam goreng kremes nih yang gurih dan mengenyangkan, tapi jangan lupa tetap makan. Tetap disarankan dilengkapi dengan lalapan biar lebih sehat. Jadi ada sayurnya biar biar lebih seimbang teman Pro 2. Kemudian kalau mau yang lebih ringan, bisa juga makan gado-gado yang mana di dalam gado-gado kan banyak kaya akan sayur, ada protein nabati juga kan, ada telur, ada tahu, ada tempe dan serat yang baik buat tubuh juga. Nah, kalau mau buat yang suka menu praktis kayak misalnya rice bowl ayam, dia nasi ayam juga tapi dibuat lebih praktis, atau sandwich yang isinya daging juga cocok banget buat teman Pro 2 kalau misalnya lagi ada kesibukan atau memang pengen yang lebih praktis-praktis. Nah, kalau misalnya selain itu ada juga pilihan menu sehat lainnya seperti ikan panggang, salad ayam, atau sayur asem. Itu kayak kombinasi banget tuh, ada ikan panggangnya, ada sayur asemnya, atau pakai sayur bening, enak juga tuh teman Pro 2. Yang mana hal itu bisa membantu menjaga keseimbangan nutrisi. Dan jangan lupa juga buat makan buah sedikit gitu. Jadi makan siang kita jauh lebih bergizi dan seimbang. Jadi buat pecinta masakan rumahan, bisa juga nih pilihannya seperti telur balado, ikan balado, tumis ayam, dan lain sebagainya yang favorit karena simple tapi tetap enak. Dan jangan lupa juga ditambah sayuran dan juga buah nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 nggak usah bingung lagi nih, kira-kira nanti mau makan siang apa, karena Fauza udah kasih rekomendasi beberapa makanan makan siang untuk teman Pro 2. Karena kemarin kita makan daging terus, kali ini Fauza bakal rekomendasiin makan siang yang jangan daging dulu deh, karena kan kemarin udah makan daging terus nih karena masih momen Idul Adha. Intinya yang penting tetap pilih menu yang seimbang dan jangan sampai telat makan, karena kalau makan teratur, energi tetap terjaga dan aktivitas juga jadi lebih lancar nih teman Pro 2. Nah, kira-kira nanti siang teman Pro 2 mau makan apa nih? Nah, intinya jangan telat makan, karena Fauza juga masih menemani teman Pro 2. Sambil nunggu-nunggu pengen makan, Fauza menemani teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan dan informasi menarik untuk menemani Pro 2 di siang hari ini. Jadi tetap stay dan terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Fauza mau ngomongin nih, karena sekarang kan sudah tanggal 29, biasanya di penghujung bulan nih dompet mulai krisis gak sih teman Pro 2? Nah kali ini makanya Fauza mau ngajak teman Pro 2 karena kita udah tahu biasanya kan di akhir-akhir tuh udah mulai krisis. Tapi di awal nanti kalau udah ada uangnya langsung dibeliin apa aja, jadi gak bisa ngatur yang lainnya. Nah makanya kali ini Fauza bakal kasih tips nih untuk teman Pro 2 biar nanti di awal bulan biar kita lebih jauh lebih hemat sesuai dengan kantong kita nih teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2, hal ini dilansir dari rri.co.id, pentingnya membiasakan hidup hemat sejak usia muda. Jadi jangan tunggu tua dulu nih teman Pro 2, di masa muda sekarang juga perlu yang namanya hemat nih. Yang mana hal seperti itu ternyata berkaitan dengan kebiasaan kita dalam mengelola uang sejak muda. Makanya untuk teman Pro 2 penting banget membiasakan hidup hemat sejak usia muda. Karena kalau dari sekarang sudah terbiasa boros dan tidak teratur, biasanya kebiasaan itu kebawa sampai dewasa. Nah, hidup hemat itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup ya teman Pro 2 ya. Bukan berarti hidup hemat itu kita pelit sama kehidupan kita, enggak banget ya teman Pro 2. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa menggunakan uang dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu cara yang paling sederhana adalah mencatat pengeluaran harian. Nah walaupun terlihat sepele nih, tapi ini penting banget. Dari catatan itu kita bisa tahu ternyata uang kita lebih banyak habis di hal-hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu penting nih teman Pro 2. Selain itu kita juga harus belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Misalnya kita butuh makan tapi belum butuh jajan setiap hari hanya karena lagi pengen. Jadi kita anggap makan itu adalah suatu kebutuhan. Kemudian jajan itu suatu keinginan. Nah, jadi kalau kita lebih hemat, kita penuhi dulu nih kebutuhan kita yaitu makan. Kalau jajan sesekali boleh. Nah, kemudian ada juga kebiasaan ikut tren juga perlu dikontrol nih, karena tidak semua yang lagi viral itu benar-benar kita butuhkan. Nah, jangan pula teman Pro 2 gara-gara scroll TikTok, scroll Instagram, tiba-tiba ada hal yang lucu yang lagi viral yang aduh pengen banget deh beli ini gitu. Nah kalau misalnya kita mau hemat, kalau sesekali boleh kayak jadi self reward, tapi self rewardnya sekali aja nih teman Pro 2, jangan tiap hari self reward mulu nih. Jadi jangan sampai impulsif dengan hal-hal yang viral. Kita lihat dulu keuangan kita apakah sesuai dengan budget untuk 1 bulan ke depan atau enggak gitu. Dan yang paling penting teman Pro 2, mulai biasakan menabung walau sedikit. Karena menabung itu bukan soal jumlah besar, tapi soal konsistensi. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, gitu tuh teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, mumpung masih muda, hemat-hematlah. Hemat-hemat bukan berarti kita pelit dengan diri kita ya, tapi kita bisa mengatur yang mana prioritas yang harus kita keluarkan untuk uang kita, yang mana hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita kita impulsif terhadap itu sehingga malah setiap tanggal tua kayak sekarang jadinya lebih keteteran. Jadi untuk teman Pro 2, hidup hemat itu bukan membatasi diri tapi mengatur supaya hidup kita lebih tenang ke depannya. Tadi kayak Fauza bilang jangan lupa catat pengeluarannya, karena sekarang nih udah banyak kayak aplikasi-aplikasi yang bisa mengatur keuangan kita. Kok saya sering lihat tuh kayak buat buat lebih lebih gampang kalau catat, misalnya catat dari buku kadang lupa gitu. Nah sekarang kan udah ada teknologi nih, bisa catat di handphone, dan di handphone sekarang lebih gampang malahan, udah bisa ke jumlah sendiri, udah kalau misalnya ada pengeluaran tinggalnya dikurangin gitu, jadi jauh lebih gampang sehingga mudah untuk mengatur catatan pengeluaran harian kita. Karena nih kalau teman kalau misalnya apalagi karena kalau kita bisa mengatur uang sejak muda di tahun pro 2, nanti juga akan lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan. Jadi untuk teman pro 2, mulai dari hal kecil dulu, lebih bijak belanjanya, lebih sadar akan kebutuhannya, dan jangan lupa untuk menabung nih teman pro 2. Dan untuk teman pro 2 boleh banget nih kalau masih muda kayak menabung, investasi, atau kayak emas dan lain sebagainya, itu juga boleh banget buat kehidupan kita di masa depan nih teman pro 2. Jadi untuk teman pro 2, Foto mau ingatkan, tetap selalu berhemat diri, tapi jangan sampai membatasi diri, apapun gak boleh, itu juga gak baik ya. Membatasi, hemat tapi gak pelit, sesuai kebutuhan, sehingga bisa mengatur keuangan kita untuk hari ini dan kedepannya. Jadi untuk teman pro 2, tetap semangat, dan jangan kemana-mana, tetap di pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di siang hari ini. Dan kali ini kita bakal masuk nih ke program Santai Siang untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Dan hari ini kita mau bahas tentang yang namanya ekonomi digital butuh branding nih teman Pro 2. Yang mana hari ini memang kita hidup di era yang serba digital nih. Mulai dari belanja, jualan, sampai promosi usaha. Semuanya bisa dilakukan melalui layar handphone nih. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu branding nih. Makanya di Santai Siang kita ini, kita bakal bahas terkait ekonomi digital butuh branding. Yang mana karena di dunia digital bukan cuma produk yang dilihat, tapi juga bagaimana cara kita menampilkan produk itu ke orang lain nih teman Pro 2. Kira-kira nih teman Pro 2 pernah gak sih lihat produk online yang sebenarnya sederhana, tapi kelihatan keren banget karena brandingnya kayak bagus banget gitu teman Pro 2. Karena kan sekarang kan memang persaingannya semakin banyak, apalagi di dunia digital. Kalau misalnya kita tidak punya branding yang bagus, kita bakal kalah dengan produk-produk yang lain yang jauh brandingnya lebih bagus nih teman Pro 2. Karena memang banyak orang yang berpikir kalau ekonomi digital itu cuma soal jualan online, padahal sebenarnya lebih luas daripada itu teman Pro 2. Yang mana ekonomi digital itu mencakup bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menjalankan aktivitas ekonomi, mulai dari promosi, transaksi, sampai membangun kepercayaan pelanggan. Nah, tapi di tengah banyaknya produk yang sama yang membedakan satu usaha dengan yang lain, bukan hanya barangnya tapi cara mereka yang dikenal orang lain. Itu yang tadi Fauza bilang, itu namanya branding. Disinilah namanya branding mulai berperan. Karena di dunia digital orang gak cuma beli produk, tapi juga cerita di balik produk itu. Nah, teman Pro 2, kalau dilihat dari dua produk yang sama, kan kalau kita belanja online, apalagi di e-commerce, belanja sama tuh pasti banyak banget. Misalnya kita beli jam tangan, misalnya teman Pro 2. Nah, jam tangan di setiap toko tuh ada hal yang sama, tapi pasti kita ngelihat sesuatu, misalnya di toko ini, selain misalnya harganya sama, jenisnya sama. Nah, apa nih yang membuat kita memilih yang mana? Tempat yang cocok buat kita beli barangnya gitu. Jadi kalau dilihat dari dua produknya sama, tapi yang satu tampilannya lebih rapi dan meyakinkan, kira-kira teman Pro 2 pilih yang mana? Tampilan yang lebih rapi atau tampilannya yang biasa aja gitu. Nah, inilah menjadi bukti kecil kalau tampilan dan citra itu berpengaruh banget nih teman Pro 2. Dan tentunya nanti Fauza bakal lebih lanjut lagi nih terkait gimana sih branding membawa ekonomi digital bagi kita, membawa hal-hal yang membawa produk kita jauh lebih diminati banyak orang. Jadi kalau teman Pro 2 masih penasaran terkait branding di ekonomi digital, jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, kita masih dalam program Santai Siang nih teman Pro 2, yang mana tadi kita bahas mengenai ekonomi digital butuh branding nih teman Pro 2. Yang mana branding itu bukan cuma logo atau warnanya. Tadi Fauza udah bilang bahwa pentingnya branding buat ekonomi digital nih. Yang mana branding itu adalah bagaimana orang melihat dan mengingat sebuah produk atau usaha nih teman Pro 2. Nah, di ekonomi digital, branding bisa jadi pembeda utama karena di media sosial atau marketplace, semua orang punya kesempatan yang sama untuk berjualan. Nah, yang bikin beda, yang buat produk kita yang bikin beda nih teman Pro 2, yang pertama, cara kita menampilkan produknya. Misalnya, kalau di marketplace kan ada fotonya, jadi lebih di packagingnya lebih bagus, tampilannya lebih bagus. Jadi konsumen lebih melirik ke gimana cara kita mempresentasikan produk yang kita jual nih. Nah, kemudian cara kita berkomunikasi. Nah, gimana cara kita memperlihatkan apa yang ada di produk kita, mengkomunikasikannya kepada konsumen dan menjelaskannya dengan baik, itu tentu nilai plus juga untuk produk kita sendiri. Nah, yang ketiga, kesan yang kita bangun di mata konsumen. Dan tentunya kalau kesan yang kita bangun, kita apa yang kita tampilkan produk kita itu jelas apa juga yang kita berikan ke konsumen. Jangan beda produk di tampilan layar, beda pula pas datang jadinya. Jadi hal itu justru membangun kepercayaan konsumen bahwa oh, di toko ini apa yang ditampilin oh benar juga, sama juga dengan yang diberikan pas udah dipesan gitu teman Pro 2. Jadi brand yang kuat bisa bikin orang percaya bahkan sebelum mereka mencoba produknya. Makanya banyak usaha yang sekarang bukan hanya fokus jualan aja, tapi juga fokus untuk membangun identitasnya. Jadi untuk teman Pro 2, pernah gak sih teman Pro 2 beli sesuatu karena kelihatannya meyakinkan di postingannya? Pasti kalau kita pertama cek kalau di marketplace, kita lihat dulu nih, oh kayaknya postingannya bagus deh. Habis itu kayaknya brandingan, apa namanya, penjelasan produknya jelas banget gitu. Tambah lagi komentar konsumennya meyakinkan gitu. Jadi pasti kita beli itu padahal kita belum pernah coba produknya. Nah, itu artinya branding itu udah bekerja tanpa kita sadari. Nah, jadi itu teman Pro 2, di era ekonomi digital produk bagus saja tidak cukup. Kita juga butuh branding yang kuat supaya bisa dikenal, dipercaya, dan dipilih banyak orang. Nah, karena di dunia digital, orang pertama kali tidak selalu melihat kualitas langsung, tapi melihat bagaimana kita menampilkan diri kita, yaitu produk kita sendiri. Jadi, kalau mau usaha atau ide kita berkembang, jangan cuma fokus apa yang dijual, tapi juga bagaimana kita bisa dikenal. Memang yang paling penting itu kalau misalnya kita makanan misalnya, fokus dulu ke gimana cara buat makanannya enak, konsisten dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau misalnya udah semakin berkembang, baru kita ciptakan branding yang jauh lebih kuat biar orang-orang melihat penjualan kita. Jadi untuk teman Pro 2 yang punya UMKM, yang punya penjualan, yang punya produk di marketplace, di toko dan lain sebagainya, tetap semangat, tetap semangat dalam berjualannya, tetap menciptakan ekonomi yang positif juga. Semoga dengan hal yang Fauza berikan tadi terkait branding bisa memberikan manfaat untuk teman Pro 2, khususnya untuk pelaku UMKM. Semoga brandingannya semakin lebih kuat semakin kuat sama seperti produk-produk yang udah terkenal juga nih teman Pro 2. Jadi tuh teman Pro 2 semangat terus untuk berjualannya. Mungkin sekian dari program Santai Siang kita pada hari ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya sholat Jumat. Nanti sebentar lagi Fauza akan membacakan informasi azan zuhur untuk beberapa wilayah. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman-teman, barusan kita mendengarkan tadi lagu dari Mahalini Untukmu Selamanya. Dan kali ini sudah pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat. Fauza bakal bacakan sampaikan informasi waktu azan zuhur untuk di beberapa wilayah. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.36 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.34 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.36 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman Pro 2, karena hari ini juga hari Jumat, ayo sama-sama kita ingat untuk menjaga ibadah tepat waktu, teman Pro 2, yang mana untuk khusus untuk hari ini yang bertepatan dengan hari Jumat, jangan lupa untuk kaum Adam yang sudah balik bisa menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid. Dan untuk teman Pro 2 semuanya, jangan lupa untuk tetap menjaga sholat tepat waktu dalam setiap aktivitas kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan serta kesehatan dan keberkahan untuk kita semua dalam menunaikan ibadah sholat. Jadi tetap stay tune terus, Fauza akan menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu religi untuk menemani teman Pro 2 hingga siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman berdua, setelah ini kita akan melaksanakan sholat Jumat dan siaran akan dirilai ke Pro 1 RRI Melabu untuk sama-sama mendengarkan pelaksanaan sholat Jumat langsung di Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat. Mari kita sama-sama menyambut momen yang penuh berkah ini dengan hati yang tenang dan khusyuk. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keberkahan untuk hari ini.

الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجاء وحتى عنهم من سماء العقل كل هجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده رسوله la nabiya ba'da amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah kembali sambungkan umur kita, nafas kita masih kita keluar masukkan dalam keadaan beriman dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui zuriat yang paling istimewa, di mana kaki buyutnya hari ini sedang diperingati peristiwa-peristiwa besar di dalam kehidupan mereka. Dalam keluarga kecil mereka, hari ini mulai daripada hari Nahar sampai habisnya hari Tasyrik, empat hari ini diperingati peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia pada masa Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka adalah Nabi Ibrahim itu hampir setengah syariat daripada Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah rukun iman yang kelima dan sebagian ayat-ayat yang ada di dalam sholat dan juga bacaan dalam sholat itu mengisahkan dan menyebut keluarga yang paling agung, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salam dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada keluarga dan sahabat beliau, juga kepada ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Tentunya peranan mereka semua adalah melanjutkan risalah kenabian, mentauhidkan Allah dan menyampaikan seluruh risalah kenabian segenap umat manusia mulai dari masanya hingga nanti kiamat kelak. Hadirin rahmat Allah, panitia masjid mengembangkan sebuah tugas kepada para khatib termasuk saya hari ini membahas tentang arti pengorbanan di dalam ibadah kurban. Khatib melihat bahwa kurban ini jika diartikan secara harfiah ataupun secara makna yang luas, tentunya memiliki makna yang terlalu luas. Yang pertama sekali, tentunya dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak pernah kita berkurban. Sejatinya kita bangun dari pagi lalu pulang pada sore hari bahkan malam hari, itu kadang-kadang kita memang berkorban untuk anak dan istri atau untuk keluarga kita. Seorang ibu pada paginya dia menyiapkan segala bekal kepada suaminya, anaknya ke sekolah atau pergi ke pesantren. Itu adalah bentuk daripada pengorbanan secara harfiah. Seorang ibu mengorbankan siangnya seluruhnya secara totalitas, mengabdikan diri sebagai khadim bagi suami. Pada malam hari pun dia menjadi khadam seorang suami. Setelah itu dia melahirkan anak-anak, bisa jadi dia antara hidup dan mati. Itu bagian dari pengorbanan seorang ibu secara totalitas kepada suami dan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dilanjut, tentunya kita yang bekerja, misal seorang petani, kita kembangkan sekarang, ada juga sekarang penggali tambang secara manual. Kejak gede gunung, kejak kuhmeh. Siapa jamin mereka masuk ke dalam jurang itu bisa keluar dengan selamat? Ada mungkin beberapa saudara kita sudah terjebak di dalam tanah sana. Memperjuangkan rezeki, mengorbankan jiwanya untuk nafkah yang halal kepada keluarganya. Siapa jamin bapak-bapak yang menjadi nelayan di laut sana, ketika dia melepaskan perahunya di pinggir pantai, siapa yang jamin dia akan kembali dengan selamat ke pantai semula?
Tentunya ini adalah sebuah pengorbanan juga. Bapak Ibu yang telah menanantangi juga seorang yang menjadi PNS misalnya, atau bekerja kantor, atau TNI Polri misalnya, dia di awal sudah tanda tangan, siap dikirim ke seluruh pelosok negeri ini. Itu juga bagian dari pengorbanan. Mereka kadang-kadang ditugaskan bukan di tengah-tengah sanak familinya, meninggalkan orang-orang yang dicintai demi abdi negara. Itu juga bagian dari pengorbanan. Cuman kadang-kadang selama ini kita memaknai kurban ini terlalu sempit. Hanya bentuk irakuddam, penyembelihan yang ada di depan mata kita. Tetapi secara arti yang luas, sesungguhnya pengorbanan yang kita lakukan hari ini, aktivitas sehari-hari ini, kita tinggalkan segala bentuk kemungkaran kepada Allah, itu bagian daripada pengorbanan. Menahan hawa nafsu kita tidak mengikuti ajakan syaitan iblis la'anatullah alaih. Hadirin rahmat Allah, dalam sejarah manusia, yang pertama sekali yang dituntut dari seorang manusia atau orang yang beriman adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat cintanya, yang terlalu cintanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang beriman. Maka adalah itu terjadi pada orang-orang yang beriman, kadang-kadang hal-hal yang di luar nalar. Nalar kadang-kadang tidak sanggup, tetapi ketika perintah itu datang, maka secara totalitas kita patuh dan taat kepada Allah. Salah satunya adalah yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahmat Allah. Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada kita, bagaimana seorang itu akan dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, diajarkan oleh Allah langsung, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika mereka ingin dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, insyaallah kalian itu akan dicintai oleh Allah, kemudian akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu syarat mutlak kita itu menjadi hamba yang bertakwa, yang bernilai di sisi Allah, adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita bahas secara jauh juga, di dalam beberapa ilmu tasawuf misalnya, salah seorang ulama yang telah menjadi aulia Allah, misalnya Syekh Amin Al-Qurdi, beliau menempatkan mahabbah itu bagian daripada inti daripada ajaran tasawuf. Ketika seorang telah belajar tauhid yang mendalam, seseorang telah belajar ilmu kalam yang mendalam, ketika dia tidak merasa cinta kepada Allah, maka sungguh dia sia-sia ilmu kalam,

kelereng Tasetor Haji, segala bentuk yang katanya keluarkan berupa harta tidak terasa. Bayangkan ketika katanya melamar orang yang katanya cintai, menyo dengan yum muhoronyo, na yum limang belah manyam, na yang 20 manyam. Karena kita rasa cinta, maka tidak ada rasanya pengorbanan, enggak ada rasanya harta yang kita keluarkan. Apalagi kita tambah dengan pesta yang besar, mungkin hampir 100 juta kalau hari ini habis uang. Tapi tanpa terasa kita lakukan, kenapa? Karena wujud cinta kita kepada orang yang kita cintai. Inilah yang berlaku kepada Bapak Pencari Tuhan, Nabi Ibrahim Khalilullah. Kenapa saya bilang Bapak Pencari Tuhan? Karena adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang betul-betul seorang pencari Tuhan. Beliau tidak akan beriman sembarangan, karena beliau lahir di tengah penyembah patung. Bahkan dalam riwayat mengatakan bapak ataupun pamannya itu orang yang buka patung. Tetapi beliau tidak terlibat langsung dalam penyembahan patung. Maka beliau mencari Tuhan. Pertama sekali, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, beliau menduga Tuhannya adalah bulan. Namun ketika bulan itu tenggelam, maka beliau bilang, bukanlah Tuhanku jika dia tenggelam. Lalu dia mencari Tuhan yang sebenarnya lagi. Lalu dia mendapati matahari yang begitu besar. Ternyata matahari juga terbenam di tepi laut. Karena beliau jauh-jauh hari memang tidak percaya akan berhala-berhala yang dia sembah. Bahkan beliau mengatakan, wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala yang engkau buat dengan tangan kamu sendiri, lalu kamu menyembahnya. Sesungguhnya ini barang, katanya, tidak bisa membuat manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat. Inilah beliau katakan, sehingga beliau dibenci oleh kaumnya sendiri. Hadirin rahmat Allah, tidak berhenti di situ. Ketika beliau mengatakan, seandainya aku tidak mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang tersesat. Nah, setelah beliau mendapat hidayah dari Allah, apakah Nabi Ibrahim berhenti di situ saja? Tidak. Beliau masih berpikir, bagaimananya terjadi hari kebangkitan? Jika benar-benar Allah adalah Al-Hayyu, Maha yang menghidupkan, bagaimana Allah menghidupkan manusia ini nanti di hari kebangkitan? Maka dalam surah Al-Baqarah kembali, beliau meminta bagaimana Allah melakukan hari kebangkitan. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada beliau untuk memotong merpati, lalu menaruhnya di sejumlah gunung, memanggilnya dan datang kembali. Kata beliau, sebenarnya bukan saya ragu kepada dirimu ya Allah, tetapi ini bagian daripada mengunci hati saya agar tentram, tidak pernah berpikir, lalu saya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah, tetapi kejadian pada seorang Ibrahim ini yang penuh rasionalitas beliau dalam berpikir tentang Tuhan, tetapi ketika ujian datang dari seorang yang dia cintai, maka beliau meninggalkan akal sehatnya. Apa? Yang pertama, ketika selalu beliau meminta kepada Allah dalam umur yang uzurnya, Rabbi habli minas solihin, ya Allah nebi kilun anak yang soleh, sehingga bisa melanjutkan risalah dakwahnya untuk mentauhidkan Allah. Dalam umurnya yang 80 tahun lebih, belum diberikan tanda-tanda. Namun, ketika diberi tanda-tanda kehamilan pada seorang budak yang dia peristri, namun tiba-tiba setelah anak tersebut lahir, ada sebuah kejadian yang di luar nalar kemanusia. Beliau diperintahkan untuk hijrah dari Syam atau sekarang yang ada di Palestina, pergi ke sebuah tandus yang begitu gersang yang ada di Makkah ataupun dikenal dengan sekarang Makkah Al-Mukarramah. Nah, dalam logika orang yang sadar tentunya memikirkan, seorang Ibrahim juga memikirkan, diperintahkan hijrah ke tempat yang belum ada sumber kehidupan, bahkan air pun belum ada. Tiba-tiba mereka keluarga kecil, istrinya dalam keadaan nifas, anaknya masih lemah sekali, diperintahkan berangkat yang begitu jauh, lebih kurang kalau perjalanannya 40-60 hari dari Syam menuju Ka'bah. Itu sangat jauh sekali, sangat melelahkan sekali dalam perjalanan, tapi mereka rela menempuhnya karena iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya sekedar diantar, ketika itu diperintahkan Allah, tinggalkanlah Hajar dan Ismail di tempat tersebut. Maka terjadilah dialog yang luar biasa yang menjadi pengabdian seluruh umat manusia, dan tercengang ketika itu Hajar bertanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah daripada Allah? Engkau meninggalkan aku di tengah tanpa kehidupan ini?" Maka kata Nabi Ibrahim, "Iya, ini adalah atas perintah Allah." Ketika itu Hajar menjawab, "Jika ini adalah perintah Allah, tentunya Allah tidak pernah

meninggalkan kami di sini. Lalu terjadilah sebagaimana hajat manusia, seorang anak bayi ketika setelah kehabisan asinya tentu dia akan dahaga. Lalu Hajar mencari air, sebagaimana kita maklumi, beliau lari beberapa kali. Namun kejadiannya tentunya bukanlah usaha manusia yang membawa hasil, tetapi kehendak Allah. Di bawah hentakan kecil kaki Ismail, disitulah keluarnya air zam-zam yang sampai hari ini menjadi air yang dicari oleh semua umat manusia yang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Hadirin yang dirahmati Allah, kejadian-kejadian seperti ini tidak berhenti pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah meninggalkan keluarganya, mereka ditantang lagi tentang bagaimana melawan seorang raja yang tidak percaya kepada Allah bernama Namrus. Beliau menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar kuil. Lalu orang menuduh sesungguhnya menghancurkan Ibrahim, maka diseretlah Nabi Ibrahim di depan Namrus, lalu ditantang oleh Namrus, "Wahai Ibrahim, jika kamu tadi menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sekarang kami tantang, kamu panggil Tuhan kamu ketika kami nanti mengobarkan api di depan kamu." Ditantang kembali Tuhan ataupun Allah oleh Namrus bersama pasukannya. Maka ketika itulah terjadi keajaiban. Dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Kunu ya Nur," Allah memanggil, "wahai api, kunu bardan," adalah kamu itu dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahmat Allah, itulah kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada sosok Nabi Muhammad Khalilullah. Maka ketika Allah mengatakan wattakhadallah, dan Allah mengambil Ibrahim khalila sebagai kekasihnya, tentunya ada proses bertahap. Beliau tidak punya anak, beliau meninggalkan istrinya, beliau dibakar dalam berkobaran api yang luar biasa, menantang kaumnya yang menyembah patung di luar nalar beliau, sehingga beliau mencari Tuhan yang lain, tetapi Allah memberi hidayah kepadanya, Allah adalah Tuhannya. Dan itulah diabadikan dalam rukun sholat, dalam bagian sholat kita. Beliau mengatakan wajjahtu, sesungguhnya aku ini adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaa'a wal arda hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku ini menyerahkan diriku kepada wajah, kepada zat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena beliau menyaksikan sendiri sesungguhnya patung yang disembah oleh kaumnya itu tidak bisa memberi manfaat. Beliau menyaksikan sesungguhnya bulan itu tenggelam begitu saja. Sesungguhnya matahari yang katanya bisa menyinari dan sumber kehidupan itu pun tenggelam, dan bagian daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmat Allah, itu kilas balik yang terjadi pada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu hari ini bagaimana pengorbanan kepada kita? Khatib telah menjelaskan di awal, ada dua pengorbanan. Pengorbanan pertama membawa kepada kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Yang satu lagi adalah pengorbanan yang membawa kemurkaan Allah dan juga akan hina dina di sisi manusia. Yang pertama, pengorbanan kita yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Sebagaimana pengorbanan secara syar'i, yaitu kita sembelih mulai hari pertama sampai kepada hari tasyrik, maka itu diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pemaknaan secara harfiah, adapun pemaknaan secara tafsir, apa makna dari pengorbanan? Kita tinggalkan rumah seperti khatib jelaskan tadi. Kita tinggalkan segala bentuk yang tidak kita inginkan. Itu bagian daripada pengorbanan juga. Karena betapa banyak ketika seorang diberi amanah oleh Allah, kita bisa mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tapi kita tinggalkan. Itu pengorbanan melawan hawa nafsu kita. Kemudian hari ini misalnya ada orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak, tetapi dia tidak menggunakan harta tersebut kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Itu juga bagian dari pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan. Kemudian itu semua akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan-balasan yang setimpal tentunya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua adalah pengorbanan yang sia-sia. Itu sebagaimana yang Allah katakan, apa yang berlaku di tengah kita, ada tiga pengorbanan yang sia-sia yang kita lihat lebih luas, bahkan lebih dahsyat dari pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Pengguna narkoba, pemain judi, itu melakukan pengorbanan yang di luar nalar juga. Bahkan ada juga kenalan saya di Melabuh, ada orang yang rela menjual rumah dan kebun sawit demi membeli barang haram tersebut.
bukan dijual, tapi untuk dipakai. Ini menandakan pengorbanan dia juga. Kalau Ibrahim mengorbankan anak dan istri, dia termasuk harta dan dirinya sendiri dirusak, dihancurkan badannya, itu untuk pengorbanan kepada syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innal maisara wal khamar, innal khamara wal maisar itu rijsun min amal syaitan. Sesungguhnya maisir, perjudian ataupun narkobanya, itu adalah najis. Allah mengatakan rijsun, itu najis daripada perbuatan syaitan. Jika ada orang yang berjudi online hari ini misalnya, jika ada orang bertaruhan di bola misalnya, jika ada orang bertaruhan di judi-judi manapun, itu akal sehatnya telah hilang. Mereka mengorbankan sesuatu yang tidak semestinya sebagaimana dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka melakukannya. Ada juga yang dilakukan oleh orang yang penjual narkoba. Mereka merusak generasi demi kenikmatan ataupun demi kebahagiaan yang dia raih bersama keluarganya ataupun bersama orang-orangnya. Ini menandakan kesalahan-kesalahan pengorbanan yang dilakukan akhir-akhir ini di tengah-tengah kita. Ada yang terakhir yang barangkali orang tidak menduga, pengorbanan yang salah yang dilakukan oleh sebagian manusia. Padahal ayat-ayat itu sering kita dengar dari imam yang membacanya. Alhaakumut takasur hatta zurutubul maqabir. Apa ayat itu? Alhaakumut takasur, telah hancurlah, telah celakalah orang yang telah bermegah-megahan. Hari ini kita lihat banyak sekali orang yang bergaya-gaya. Dengan harta sedikit mereka seolah orang kaya, sehingga mereka jatuh dalam kredit yang tidak sanggup bayar. Mereka buat rumah tidak semestinya sedemikian rupa, mengisi perabot, kredit mobil yang begitu besar cicilannya, sehingga dia tidak sanggup, akhirnya lari kepada menjual barang-barang yang tidak semestinya. Berpunca gara-gara kita melakukan perbuatan yang haram, akhirnya jatuh kepada perbuatan yang haram lagi. Ada beberapa anak gadis yang semestinya mereka tidak melakukan perbuatan itu. Ada anak-anak muda yang semestinya tidak melakukan perbuatan itu karena mereka lahir di tengah keluarga yang baik-baik. Tetapi karena terjebak alhaakul takasur ini, hidup dalam keadaan bermegah-megah, menggaya-gaya, pehayu-hayu di media sosial, pehayu-hayu di keurinong, pehayu-hayu di kengon, akhirnya terjebak dengan kehidupan yang hedonisme. Pehayu-hayu akhirnya payah bubloganya, payah. Macam-macam kejadian. Ini salah satu kehancuran yang tidak kita rasa seolah-olah itu bukan bahaya. Tetapi hari ini kita lihat betapa banyak orang terlibat hutang yang banyak. Sampai payah pulau rumah, sampai payah pegalau umong, gara-gara salah pasang gaya. Ketanya gasin tak pasang gaya orang kaya. Semestinya ketanya berlaku dalam kehidupan biasa-biasa saja. Semoga bermanfaat bagi khatib sekalian dan juga bagi jemaah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأكبرهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Alhamdulillah.
1: Baik, pendengar.
2: Baik, teman Pro 2, alhamdulillah barusan tadi kita sudah sama-sama melaksanakan dan mendengarkan soal ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita ibadah yang kita tunaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan, ketenangan serta kebaikan untuk kita semua. Semoga juga pesan khutbah yang tadi kita dengarkan bisa menjadi pengingat untuk kita agar terus memperbaiki diri dan menjaga amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita kembali lagi menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan informasi. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman Produa. Baik teman Produa, tidak terasa sudah di penghujung siaran hari ini. Dan Fauza pamit undur diri dulu menemani teman Produa di 90,3 FM Produa RR Melabu. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bisa bermanfaat dan menemani aktivitas teman Produa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Dan untuk program selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz untuk menemani teman Produa nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu, Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabu, Facebook Pro 2 RRI Melabu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya untuk di hari ini ya? Senang banget nih kembali Faiz hadir nemenin kamu dari pukul 14 hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat ya, di tanggal 29 Mei 2026. Nah, teman Pro 2, di luar sana juga cuacanya lumayan panas banget nih teman Pro 2. Jadi daripada kamu keluyuran ya, gak ada tujuan, gak ada tahu kemana juga ya, mending di siang hari ini kamu stay tune aja barengan Faiz, karena Faiz bakal kasih lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik nih. Dan teman Pro 2, seperti biasa untuk 1 jam ke depan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita di program Jazz Music yang pastinya aku bakal menghadirkan lagu-lagu yang bikin suasana siang hari kamu lebih tambah semangat lagi ya, untuk kamu yang lagi beraktivitas ataupun juga untuk kamu yang lagi beristirahat nih. Selamat siang nih buat

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Pagi baru saja mereka di tanah Aceh. Embun masih menggantung di ujung daun. Namun denyut kehidupan sudah terasa di pasar-pasar tradisional. Hari ini bukan hari biasa. Wajah-wajah tampak lebih bersemangat. Langkah-langkah lebih cepat. Hari ini adalah hari Megang. Megang, tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan, juga sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari inilah masyarakat berbondong-bondong membeli daging, sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Bagi orang luar, mungkin ini sekedar tradisi memasak daging. Namun, bagi masyarakat Aceh, Megang adalah nafas kebersamaan. Tradisi ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat Megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda menyembeli hewan dan membagikan daging kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan kesejahteraan. Daging bukan sekedar lauk, ia adalah tanda perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Sebuah pesan bahwa menyambut bulan suci haruslah dengan hati yang lapang dan perut yang cukup. Nilai itu terus diwariskan. Kini tanpa sultan, masyarakat melanjutkan tradisi dengan cara mereka sendiri membeli, memasak, dan berbagi. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh seni dan budaya Aceh Barat, Yanimar W. Yusuf.
1: Tradisi Megang itu biasanya ada di Aceh ya. Seluruh Aceh itu, tradisi Megang ini memang sudah lama. Tapi soal kapan tanggalnya, itu yang jelas dari turun-temurun. Bahkan ketika zaman kerajaan Aceh dulu berjaya, tradisi Megang ini sudah ada. Dan kebiasaan tradisi Megang ini dilaksanakan pada 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan dan juga pada saat sebelum Idul Fitri dan juga Idul Adha.
0: Harga daging biasanya melonjak, namun antrian tetap panjang. Di suatu pasar, ibu-ibu memilih potongan terbaik. Di sisi lain, para ayah menimbang anggaran belanja. Megang bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Bukan pula tentang kemewahan hidangan, ia tentang menghadirkan rasa cukup sebelum memasuki bulan penuh pengendalian diri. Menjelang siang, dapur-dapur rumah di Aceh mulai mengepul. Cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan daun kari diulek hingga halus. Aroma rempah menyeruak memenuhi ruangan. Daging dimasak menjadi gulai khas Aceh yang kaya bumbu. Ada pula yang memilih rendang Aceh atau semur daging dengan cita rasa pedas dan gurih. Di ruang makan, anak-anak mengintip dari balik pintu dapur. Makan bersama di hari Megang menjadi momen yang ditunggu. Semua duduk melingkar, orang tua, anak-anak, bahkan keluarga yang pulang dari perantauan. Karena Megang adalah tentang pulang, tentang berkumpul.
1: Jadi momen spesial di tradisi Megang ini sebenarnya adalah memasak daging dengan membeli daging. Kemudian tujuannya adalah berkumpul bersama dengan keluarga dengan memasak makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh ini biasa dinikmati oleh sekeluarga, juga bagi yang berkecukupan mereka mungkin bisa mengundang tetangga-tetangganya atau juga dengan orang-orang fakir miskin. Nah, selain hal seperti ini dilaksanakan, ada juga orang-orang yang mampu itu membeli daging atau khusus memotong daging pada saat Megang ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
0: Di beberapa rumah, sebagian daging tak hanya berhenti di meja makan sendiri. Ada yang membungkusnya rapi, lalu mengantarkannya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itulah Megang menemukan maknanya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lengkap saat dibagi. Di tengah perubahan zaman, supermarket modern, dan belanja daring, pasar tradisional tetap menjadi jantung Megang. Interaksi hangat, tawar-menawar, senyum yang saling bertukar, semua menjadi bagian dari ritual sosial yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Aceh, Megang bukan hanya sekedar agenda tahunan. Ia adalah identitas budaya, sebuah warisan yang menjaga keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Di tengah arus globalisasi, tradisi ini tetap bertahan. Generasi muda yang tumbuh dengan gawai dan media sosial tetap pulang untuk Megang, tetap mengunggah foto masakan ibu, tetap duduk di lantai menikmati suapan pertama bersama keluarga. Karena di balik sepiring daging tersimpan nilai yang tak ternilai, yakni rasa syukur. Megang mengajarkan bahwa sebelum menahan lapar di bulan Ramadan, kita belajar menghargai nikmat makanan. Sebelum menahan amarah, kita mempererat silaturahmi. Sebelum memperbanyak ibadah, kita memperkuat hubungan antar manusia.
1: Tradisi Megang ini adalah momen yang paling berarti bagi orang yang tidak mampu mendapatkan daging atau kiriman dari orang-orang yang berkecukupan, atau bahkan mereka yang tidak mampu itu berusaha untuk merayakan hari Megang ini, menabung, mengumpulkan uang. Setidaknya pada saat hari Megang ini mereka bisa menikmati makan daging kemudian dimasak dengan ciri khas Aceh. Megang ini adalah salah satunya menjadikan ajang untuk berbagi dan peduli sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini mudah-mudahan tetap bertahan hingga sampai pada masa-masa yang akan datang, sehingga khas daripada Megang ini menjadi ikon di Aceh, dan tentunya ini tidak ada di daerah lain.
0: Namun lebih dari sekedar santapan, Megang mengajarkan nilai berbagi. Tak jarang, sebagian yang dibeli akan diantar ke rumah orang tua, mertua, atau tetangga yang kurang mampu. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, Megang tetap bertahan. Ia bukan sekedar ritual tahunan, melainkan identitas budaya masyarakat Aceh. Tradisi yang mengingatkan bahwa menyambut Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mempererat hubungan antar manusia. Dan ketika senja tiba, keluarga-keluarga di Aceh duduk melingkar. Hidangan daging tersaji di atas meja. Tawa dan doa menyatu dalam hangatnya kebersamaan. Megang adalah tentang rasa syukur, rasa peduli, dan rasa cinta pada tradisi. Dari Aceh, kita belajar bahwa menyambut bulan suci bukan hanya dengan persiapan spiritual, tetapi juga dengan memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Demikian feature Megang, sejumput daging sepenuh kebersamaan. Saya Faiz, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produa Melabuh, Facebook, Produa RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Ada darinya Gea ya, wanita paling bahagia yang sudah hadir di pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya masih barengan Faiz ya, teman Pro 2 yang bakal terus nemenin kamu di program Sore Ceria untuk edisi hari ini Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Yang pastinya teman Pro 2 selama 1 jam tadi ya, dari pukul 14 pukul, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Faiz sudah menghadirkan lagu-lagu yang bisa membuat suasana siang hari kamu lebih tambah semangat lagi ya. Karena memang tadi di jalan juga lumayan rame teman Pro 2, masih dalam suasana hari raya Idul Adha. Dan yang pastinya juga untuk kamu yang lagi di jalan harus berhati-hati dan tetap waspada nih teman Pro 2 ya. Apalagi untuk teman Pro 2 nih yang melintasi jalan lintas Melabu Nagan ya, atau lintas Melabu Banda Aceh. Pokoknya harus berhati-hati nih teman Pro 2, karena memang untuk di siang hari ini itu arus lalu lintas juga lumayan ramai dan padat nih. Jadi buat teman Pro 2 tetap konsentrasi, kalau misalnya kamu ngantuk ya, kamu istirahat dulu sejenak, nanti baru dilanjutkan kembali nih perjalanannya. Dan mudah-mudahan perjalanan kamu di siang hari ini aman, lancar ya, dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal puterin nih salah satu single original soundtrack Piala Dunia 2026 ya, darinya Shakira featuring Burna Boy lewat Dai Dai.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Yura Yunita lewat Hola yang sudah hadir ya menemani kamu nih teman Pro 2 di pukul 15:16 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang pengen nonton film Indonesia yang berkualitas dan penuh pesan yang menarik ya teman Pro 2. Nah, aku punya satu film drama keluarga yang bisa kamu tonton nih ya, judulnya itu Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini satu film ya karya Baim Wong yang kabarnya mencatat pencapaian gemilang di bioskop Indonesia. Nah, dalam waktu 2 pekan penayangan, film tersebut nih sukses menembus angka lebih dari 1 juta penonton, di mana film yang mulai tayang sejak 13 Mei 2026 itu tercatat telah disaksikan sebanyak 1.019.359 penonton pada hari ke-14 penayangannya. Nah, capaian tersebut ya teman Pro 2 memperkuat posisi film drama keluarga ini sebagai salah satu genre yang masih diminati masyarakat Indonesia. Tentunya Baim Wong juga menyampaikan apresiasi ya kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap perfilman nasional ya. Menurutnya keberhasilan film tersebut tidak lepas dari kepedulian penonton terhadap cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menghadirkan kisah ya tentang hubungan tiga bersaudara yang harus menghadapi konflik keluarga setelah kepergian salah satu anggota keluarga secara mendadak nih. Nah, situasi tersebut memaksa mereka kembali tinggal bersama dan belajar meredam ego masing-masing. Nah, cerita yang mengangkat makna rumah, keluarga, dan proses penyembuhan emosional itu diperkuat oleh jajaran aktor ternama seperti Reza Rahardian, Happy Salma, Christine Hakim, dan Raihan Nun, teman Pro 2. Waduh, ini kayaknya dari alur ceritanya aja udah terbayang ya gimana sih film dari yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu yang pengen nonton ya, sayang banget nih nontonnya harus di bioskop nih. Kebetulan kita di Melabu gak ada bioskop ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya waktu luang ya, kamu bisa tonton film ini ke provinsi tetangga ya teman Pro 2 ya. Nah, mumpung juga masih dalam suasana libur ya kan, daripada kamu gak tahu ngapain, mungkin kamu pengen nonton filmnya, silakan aja. Karena memang kalau dari alur ceritanya ini bagus ya, dan juga para pemainnya juga orang-orang yang memang sudah tidak diragukan lagi aktingnya dalam film tersebut nih teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan aja nih film-film Indonesia yang bakal dibuat kedepannya ini bisa sebagus film-film yang ada seperti saat ini ya teman Pro 2. Karena memang film itu bukan cuma sekedar cerita aja, tapi harus bisa memberikan pesan yang menarik nih untuk para penontonnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melabo.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz di sore ceria untuk hari ini. Dan teman Pro 2, sebelumnya juga aku pengen ngucapin selamat nih buat kamu yang lulus seleksi nasional berdasarkan tes ya atau SNBT tahun 2026 di Universitas Syiakuala. Karena memang banyak banget ya postingan-postingan dari teman Pro 2 yang kayak senang gitu ya keterima di salah satu universitas ternama di Aceh nih teman Pro 2. Dan kabarnya juga nih teman Pro 2, sebanyak 3.886 peserta ujian tulis berbasis komputer untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026 itu berhasil lulus di Universitas Syiakuala, teman Pro 2. Nah, hasil tersebut diumumkan secara resmi melalui pengumuman SNBT yang dapat diakses peserta pada laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB. Nah, teman Pro 2, Rektor Universitas Syiakuala, Profesor Mirza Tabrani SA MBA-DBA, itu mengucapkan selamat ya kepada seluruh peserta yang berhasil lulus dan diterima di Universitas Syiakuala melalui jalur SNBT tahun ini. Dan menurutnya keberhasilan tersebut juga merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta semangat belajar yang telah ditunjukkan para peserta selama mengikuti proses seleksi nasional tersebut. Ya, Rektor juga mengungkapkan pada pelaksanaan SNBT tahun ini terdapat 10 program studi favorit yang paling banyak diminati peserta nih teman Pro 2. Di antaranya itu ada program studi farmasi, pendidikan dokter gigi, teknik perminyakan, informatika, teknik pertambangan, psikologi, bisnis digital, pendidikan dokter, manajemen, dan bimbingan konseling teman Pro 2. Dan gak hanya itu ya teman Pro 2, pada pelaksanaan SNBT tahun ini Universitas Syiakuala juga berada di peringkat 11 perguruan tinggi dengan peserta eligible penerima beasiswa KIP kuliah terbanyak di Indonesia. Wow, keren banget ya. Benar gak sih ya bacanya eligible? Soalnya Faiz baru tahu ya istilah ini ya. Dan tentunya teman Pro 2, sekali lagi selamat nih buat kamu yang berhasil keterima nih di Universitas Syiakuala dan juga universitas-universitas lainnya yang ada di Aceh ataupun yang ada di luar Aceh teman Pro 2. Tapi untuk kamu nih yang belum lulus ya jangan berkecil hati, kamu bisa coba di kampus lain ya teman Pro 2. Masih banyak kampus-kampus lain yang menerima mahasiswa baru ya. Setidaknya kegagalan yang kamu hadapi sekarang itu bisa membuat kamu lebih semangat lagi nih untuk meraih cita-cita kamu tentunya.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
5: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

91,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya selamat sore, paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang berada di luar kota Melabu, yang ada di Nagan Raya, Cijaya, Abdia, dan juga untuk kamu yang ada di Simelu ya. Selamat sore nih teman Pro 2 yang lagi dengerin Vice siaran juga di aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Nah, untuk yang belum download aplikasinya, silakan ya kamu download dulu di Play Store. Caranya mudah teman Pro 2. Ya kamu buka dulu Play Store-nya, terus cari RRI Digital ya, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya. Terus kamu nanti tinggal login aja menggunakan email kamu dan aplikasinya bisa langsung kamu gunakan. Jadi kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia nih, kapanpun dan dimanapun ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 nih yang belum download, ayo dong download sekarang juga nih.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Baik teman berdua, di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro2, selamat menjalankan ibadah sholat asar ya. Untuk kamu yang baru aja melaksanakan ibadah sholat asar, untuk teman Pro2 yang belum sholat asar, buruan sholat dulu nih sebelum melanjutkan kembali aktivitas sore kamu. Dan yang pastinya masih Faiz temenin terus ya teman Pro2 di sore ceria edisi hari ini Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Sebelumnya kita dengerin dulu nih satu lagu darinya Paul Partohap lewat Candirella. Stay tuned.
5: The prettiest girl in the world.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Okay, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu persembahan lagu ya darinya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ya memang teman Pro 2, kebahagiaan itu kamu yang ciptakan, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya kamu mau senang, mau hidup enak, mau hidup bahagia, ya itu balik lagi kamu yang menciptakannya sendiri ya. Orang lain tuh gak punya apa sih campur tangan apa-apa dalam kehidupan kamu, tapi kamu sendirilah yang membuat hidup kamu itu menjadi indah, menjadi mudah dan lain sebagainya, termasuk nih dalam menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Karena memang masih dalam suasana hari raya Idul Adha yang identik banget nih sama menu daging ya, daging-dagingan, dan beberapa orang terkadang itu banyak yang kalap juga nih. Ya saking enaknya makan daging ya. Jadi sampai lupa nih kalau dia punya kolesterol ya teman Pro 2. Nah di kesempatan sore hari ini ya Faiz bakal ngebahas nih satu tema terkait hindari dehidrasi dan kolesterol pasca Idul Adha ya teman Pro 2. Nah kira-kira apa aja nih yang bakal aku bahas untuk di kesempatan sore ceria edisi hari ini? Karena memang teman Pro 2, cegah dehidrasi dan lonjakan kolesterol pasca Idul Adha dengan memperbanyak minum air putih ya teman Pro 2. Dan kamu juga harus bisa membatasi nih porsi daging itu maksimal 150 gram per hari. Jadi kamu juga bisa memilih potongan rendah lemak serta seimbangkan dengan konsumsi sayur dan juga buah kaya serat ya teman Pro 2. Ada beberapa langkah praktis nih yang bisa kamu lakukan di rumah untuk mencegah dehidrasi ya. Yang pertama itu teman Pro 2, kamu bisa minum air putih secara teratur. Jadi hindari minum pada saat haus ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak kamu butuh cairan atau kamu udah lemes ya, kamu bisa langsung minum nih airnya. Jangan sampai kamu benar-benar dehidrasi atau kekurangan cairan nih untuk memperlancar metabolisme tubuh kamu nih. Kemudian teman Pro 2, hindari minuman manis berlebih. Nah ini penting banget nih teman Pro 2, karena biasanya pada saat lebaran ya pasti itu kalau kita bertamu ke rumah tetangga, rumah teman atau rumah siapa aja, pasti gak jauh-jauh minumannya tuh minuman yang manis-manis ya, seperti sirup ataupun juga minuman bersoda teman Pro 2. Nah ini justru dapat memicu rasa haus dan juga menambah asupan gula harian kamu nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa batasi ya jumlah minuman manis yang kamu konsumsi untuk mencegah dehidrasi. Kemudian juga perbanyak nih buah berair ya, seperti buah semangka, jeruk dan melon. Ini untuk membantu menjaga cairan tubuh. Nah terkadang kalau misalnya kamu agak kesusahan minum air putih, kayaknya mungkin kita kan agak repot ya teman Pro 2, apalagi bawa-bawa tumbler atau beli air kemasan ya. Sekarang juga air kemasan kayaknya naik ya harganya ya. Kalau dulu air kemasan yang dalam botol cup itu harganya satuan itu Rp500, tapi sekarang itu Rp1000 loh teman Pro 2 ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga Faiz sempat beli, itu harganya udah naik Rp1000 karena katanya harga plastik lagi naik nih. Nah daripada kamu takut nanti dehidrasi, kamu bisa konsumsi buah-buahan aja yang banyak mengandung air ya, seperti semangka, jeruk dan juga seperti melon. Ini sangat bagus untuk membantu menjaga cairan tubuh kamu. Sementara teman Pro 2, untuk kamu nih yang punya riwayat kolesterol ya, usahakan untuk pilih potongan daging yang tepat nih. Jadi kamu bisa pilih daging tanpa lemak atau khas dalam dan buang lemak putih yang menempel sebelum dimasak. Nah biasa kan di daging itu banyak tuh bagian-bagian putih yang berbentuk lemak. Nah itu baiknya disingkirkan ya, atau dibuang ya teman Pro 2, jangan dikonsumsi nih. Kemudian juga hindari jeroan ya, jeroan seperti usus, hati, babat, dan otak yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang sangat tinggi. Jadi gak dianjurkan banget nih untuk teman Pro 2 yang punya riwayat kolesterol untuk mengkonsumsi jeroan ya, apalagi dalam jumlah yang banyak. Kemudian perhatikan juga nih cara memasak. Nah utamakan mengolah daging dengan cara direbus ya, dikukus atau dipanggang. Kurangi olahan bersantan kental dan juga digoreng teman Pro 2. Kemudian juga wajib nih konsumsi serat ya, seperti sayuran dan buah-buahan.
yang membantu mengikat mengurangi penyerapan kolesterol jahat di dalam saluran cerna. Dan yang terakhir juga kamu harus aktif bergerak ya. Jangan karena lebaran jadi olahraganya makin dikurangi ya, atau mungkin gak sama sekali. Nah jangan biasakan seperti itu ya teman perdua. Kamu bisa lakukan aktivitas fisik ringan ya, seperti jalan kaki atau naik sepeda ya, atau mungkin lari. Nah luangkan waktu sekitar 20-30 menit untuk membantu membakar kalori tubuh kamu nih. Oke teman perdua, nanti aku bakal balik lagi ya ngebahas topik kita di Sore Ceria edisi hari ini ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih beberapa selingan lagu berikut ini. Untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2. RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Racikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita masih ngebahas nih tentang tema kita di sore hari ini ya. Ya, cegah dehidrasi dan kolesterol nih pasca lebaran ya teman Pro 2. Tadi juga Fes sudah ngebahas nih sedikit terkait dehidrasi dan juga kolesterol. Karena memang seperti kamu ketahui juga, di mana momen Hari Raya Idul Adha itu memang identik banget nih dengan hidangan berbahan dasar daging ya teman Pro 2. Baik itu daging sapi, daging kerbau, daging kambing yang memang menggugah selera ya teman Pro 2. Nah, namun di balik kenikmatan tersebut nih, pastinya kamu perlu mewaspadai risiko gangguan kesehatan apabila dikonsumsi makanannya terlalu berlebihan ya teman Pro 2. Dan menurut dokter spesialis kedokteran olahraga ya, dokter Antonius Andi Kurniawan SPKOM, mengingatkan pentingnya tetap menjalani aktivitas fisik setelah Idul Adha guna membantu menjaga kondisi tubuh tetap sehat nih teman Pro 2. Jadi menurut dokter Andi ya teman Pro 2, pola makan yang kurang terkontrol ya selama hari raya ini dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga diabetes teman Pro 2. Jadi ketika kamu bergerak nih ya, ketika kamu melakukan aktivitas fisik, ini bisa mencegah dari berbagai macam penyakit termasuk kolesterol, diabetes, dan berbagai macam penyakit lainnya teman Pro 2. Nah biasanya setelah hari raya teman Pro 2, ini banyak masalah kesehatan yang timbul ya karena pola makan yang salah. Jadi untuk menghindari hal tersebut, penting banget nih kamu untuk melakukan aktivitas fisik yang bisa membakar kalori kamu. Jadi teman Pro 2, aktivitas fisik ini dinilai penting banget ya untuk membantu tubuh membakar kalori yang masuk selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Dimana dengan tubuh yang aktif bergerak, proses metabolisme juga dapat berjalan lebih optimal. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan pun gak harus selalu olahraga berat ya teman Pro 2. Bisa seperti jalan kaki, ya sepeda santai, jogging, hingga aktivitas rumah tangga dapat membantu tubuh kamu tetap aktif. Terutama setelah banyak duduk dan makan selama libur hari raya. Nah teman Pro 2, kamu udah cek belum nih berat badan kamu terakhir itu berapa? Apakah mengalami peningkatan ya? Atau mungkin malah sebaliknya nih ya teman Pro 2. Yang pastinya atau kamu harus tetap bisa menjaga kondisi kesehatan ya teman Pro 2. Apalagi untuk seperti saat sekarang ini ya, cuaca panas. Kamu juga harus bisa menjaga tubuh kamu tetap terhidrasi nih. Jadi teman Pro 2, pastikan juga kamu harus cukupi jumlah cairan tubuh kamu biar biar kamu tuh enggak dehidrasi dan enggak gampang capek ya. Apalagi itu teman Pro 2 nih, dengan aktivitas yang padat ya, dengan aktivitas yang banyak itu kalau kurang minum air bisa membuat kamu lemas dan kurang bersemangat nih dalam melakukan aktivitas kamu sehari-hari. Nah yang paling penting juga nih teman Pro 2, kamu jangan lupa untuk gunakan pelindung diri ya, terutama ketika kamu berada di luar ruangan ya, seperti topi atau payung, dan juga kamu bisa gunakan tabir surya atau sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan ya, terutama di cuaca yang sangat panas seperti saat sekarang ini. Dan juga hindari minuman-minuman pemicu dehidrasi ya, seperti minuman berkafein, berenergi, dan juga terlalu manis yang dapat memicu dehidrasi. Nah itu dia ya teman Pro 2. Untuk

Oh, sore ceria edisi hari ini ya, pembahasan kita terkait dehidrasi dan juga kolesterol nih pasca Idul Adha. Mudah-mudahan nih untuk teman Pro 2 di kesempatan sore hari ini tetap bersemangat menjaga kesehatannya. Dan apapun itu yang sedang kamu kerjakan untuk hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau kamu akhir-akhir ini agak stres juga nih dengan kerjaan kamu ya, apalagi nanti di hari Selasa udah mulai masuk kerja lagi nih teman Pro 2. Pastinya kamu sudah memikirkan apa sih kira-kira yang bakal kamu lakuin, ya kegiatan apa lagi yang akan kamu kerjakan dan lain sebagainya. Nah, mungkin banyak orang yang mengira ya kalau stres ini selalu punya reputasi buruk ya di mata banyak orang. Mendengar katanya aja ya, mendengar kata stres aja kita kadang-kadang sudah membayangkan wajah kusam, kepala pusing, hingga resiko penyakit ya teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, kamu jangan buru-buru juga nih memusuhi stres. Nah, kenapa? Ternyata nih ada fakta yang gak banyak orang tahu kalau tekanan dalam hidup ya, baik itu dari pekerjaan atau hal lain, jika dikelola dengan baik, ini justru bisa menyehatkan dan membuat kamu bisa bertumbuh lebih baik lagi nih teman Pro 2. Nah, praktisi kesehatan Dr. Diana Suganda SPGK mengatakan, banyak orang yang belum tahu bagaimana cara mengatasi stres dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk bertumbuh ya teman Pro 2. Dan yang paling penting teman Pro 2 ya, kamu tinggal cari tahu aja nih gimana sih cara mengatasi stres tersebut ya. Kamu bakal ngelakuin apa aja untuk mengatasi hal tersebut ya. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting nih teman Pro 2. Nah, menurut Dr. Diana, bahwa seseorang yang terjebak di zona nyaman membuatnya tuh tidak akan bergerak kemana-mana, sehingga tidak ada progresivitas ya dalam hidupnya. Nah, yang pastinya kalau misalnya kamu dihadapkan dengan sebuah masalah, kamu bakal berusaha untuk mencari solusi dan memikirkan apa nih kira-kira langkah yang harus kamu lakuin. Tapi ketika kamu gak ada menghadapi sebuah masalah, kamu ngerasa aman-aman aja hidup kamu ya, jadi flat gitu, datar aja. Dan kamu bisa selamanya hidup di zona nyaman tersebut ya teman Pro 2. Dan menurut Dr. Diana juga nih teman Pro 2, dalam konteks keluarga ya, orang tua yang bijak dan mampu mengelola stresnya dengan baik akan berdampak kepada kesehatan mental si anak nih. Jadi itu penting banget ya teman Pro 2, terkadang masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini itu bisa mengajarkan kamu untuk bertumbuh lebih baik ya. Terkadang kita banyak melakukan hal-hal yang ternyata, wah selama ini kita mampu kok mengatasi hal ini, ternyata kita bisa kok mengatasi stres yang kita hadapi ya. Itu menjadikan kamu lebih kuat dan lebih siap lagi nih dalam menghadapi berbagai masalah di kemudian hari.

0: Loh, loh Pak, Bapak ini mau kemana? Kok kemas-kemas barang? Pak, jangan pergi Pak, jangan tinggalkan aku dan anak-anakmu.
1: Tidak ada yang mau pergi Bu, Bapak berkemas-kemas ini untuk persiapan kita sekeluarga. Ibu kan tahu, wilayah kita merupakan daratan rawan bencana. Tas ini isinya pembekalan kita sekeluarga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, seperti gempa dan lain sebagainya. Kita langsung bawa tas ini untuk evakuasi.
0: Oh, begitu Pak. Ibu pikir mau kemana Bapak ini?
1: Ya, waspadalah terhadap bencana. Bila Anda merasakan gempa besar, segera evakuasi diri Anda keluar ke tempat yang aman.
0: Kalau Anda memiliki cukup waktu untuk evakuasi, segera menuju ke tempat yang jauh dari pantai. Tetapi, jika Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk evakuasi, Anda dapat menggunakan bangunan lantai atas rumah, toko, dan bangunan kantor yang tinggi.
1: Jangan kembali ke desa yang termasuk dalam daerah rawan tsunami sebelum adanya informasi tentang pencabutan status tsunami dari BMKG atau instansi terkait. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia melalui waspadalah terhadap bencana alam, persiapan sekarang sedini mungkin.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A, disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B, disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C, disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. The Love ya, featuring Lani Mean It, yang sudah hadir di pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, di jam segini kamu lagi pada ngapain nih? Nah, mungkin ada sebagian kamu yang lagi jalan-jalan sore ya, ataupun mungkin untuk kamu yang pengen olahraga, silakan aja teman Pro 2. Kemarin habis makan daging ya, pasti kayak berat banget itu badan kamu. Jadi sore ini pengen olahraga, silakan aja. Jadi olahraganya itu gak usah yang berat-berat ya, seperti jalan kaki atau lari atau naik sepeda. Yang penting ini bisa memberikan apa ya, semangat buat tubuh kamu, dan bisa bikin tubuh kamu bergerak ya. Minimal denyut jantung kamu ini akan meningkat secara stabil, sehingga bisa memperkuat otot jantung dalam memompa darah, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sirkulasi darah yang lancar yaitu membantu mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh kamu dengan lebih efisien. Jadi kalau misalnya kamu jalan kaki aja selama 20 atau 15 menit ya, ini terbukti dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang merupakan faktor risiko utama stroke loh, teman Pro 2. Karena untuk saat ini ya, penyakit hipertensi, stroke itu udah banyak banget diderita sama mereka yang berusia muda. Nah, kalau dulu kan diderita sama orang tua kita ya, yang usianya itu boleh dibilang di atas 50-an. Tapi sekarang ya teman Pro 2, itu umur 20-an juga bisa mengalami penyakit-penyakit tersebut nih teman Pro 2. Nah, salah satunya itu dipengaruhi sama gaya hidup kamu nih. Nah, belum lagi teman Pro 2, aktivitas ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat kamu dan juga meningkatkan kolesterol baik dalam darah. Dan penurunan risiko pembentukan plak pada dinding arteri ini juga dapat mencegah terjadinya penyakit jantung koroner di masa depan. Jadi buat teman Pro 2 yang sore hari ini gak kemana-mana, mending kamu olahraga aja ya, sekitaran rumah, atau kamu bisa ngajak teman kamu, ajak keluarga kamu, atau siapa aja yang bisa kamu ajak ya. Kayaknya seru nih teman Pro 2, karena memang cuaca di Melabu untuk sore hari ini juga sangat cerah dan sangat mendukung untuk kamu melakukan aktivitas fisik ya untuk di sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 90,3 FM, Pro 2.

0: 101,3 FM Pro 2 RR Malabu, teman terbaik kamu. Ada It Gitaf ya, lewat satu-satu yang sudah aku persembahkan untuk teman Pro 2 yang lagi stay tune, ataupun juga untuk kamu yang lagi gabung di live TikToknya Pro 2 Malabu ya. Selamat sore buat teman Pro 2, mudah-mudahan di hari ini menjadi hari yang terbaik buat kamu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa hidup kamu kayaknya gitu-gitu aja, kamu harus tetap bersabar ya teman Pro 2, dan kamu harus bisa merangkainya satu-satu nih. Jangan langsung semuanya digapai gitu. Kalau misalnya kamu kurangnya di mana, kamu susun dulu nih, kamu perbaiki dulu nih apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kamu ya. Yang paling penting kamu harus yakin dengan usaha dan juga doa yang kamu panjatkan selama ini, itu pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, selamat sore paling baik juga nih buat kamu yang lagi dengerin aku di aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah aku putarin bisa bikin kamu tambah semangat lagi. Yang belum follow TikToknya Pro 2 ya, silakan follow Pro 2 Melabu. Ataupun juga yang mau follow TikToknya Faiz juga boleh, Faiz underscore FFZ.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Udah pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saatnya Faiz hadirkan lagu-lagu untuk menemani suasana sore hari kamu di program Jazz Music hingga jelang kumandang azan maghrib ya untuk kawasan Malabu dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga sebelum azan maghrib, Faiz juga bakal menghadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani kamu di sore hari ini. Untuk teman Pro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Malabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wetam Pro 2 di mana pun berada, udah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gak berasa nih, Faiz juga harus sign off dari ruang dengar kamu. Thank you banget nih untuk yang udah stay tune dari tadi hingga saat ini ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi yang udah Faiz bagikan itu bisa bermanfaat untuk Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, seperti biasa di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas send off. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah salat maghrib, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edit Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pak Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya nih berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya, berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wih, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, okay, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Ini kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Iya.
2: Siapa dulu? Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun.
0: Ya. 10 tahun.
1: Lanjut, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, udah deh kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan ini ya mengingatkan terus menurut kita terutama anak muda untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui okay. lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang
0: okay.
2: lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita, mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: perdahap
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut survive.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan. Elan tadi, Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Yeah. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak apa? Banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya, ya gitu ya, benar, propaganda. Ya. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay. Sebenarnya mengingatkan alat, ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul, betul, betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan yeah. Mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Okay. Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Karena
1: tambah yakin. Sejak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat. Mm-mm. Natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga
0: ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu.
0: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Ya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat, dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Gitu ya? Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Mm-hmm. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun. Ya,
2: Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu, betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, gitu. betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke. Okay.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu.
0: Yeah.
2: Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan.
2: Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Bang Pai sendiri ada enggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Iya. Iya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biasanya dia kirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul
1: nah,
0: betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini enggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan benar. Lagi rumah, udah di dalam darah gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar-benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat
1: bikinnya,
2: nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi saya.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
0: Iya.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya. Itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, kita
2: jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Membayarkan kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul. Gitu
2: ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri,
2: tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Nih, kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Ya, betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi
0: ya, bukan. Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam. Apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Yeah, jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
0: Wah.
2: Wow. Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, ya.
0: Bisa ya.
2: Nanti kita, ya nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Ya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita. Ya. Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Okay.
1: Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik.
0: Bedah
1: Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku. Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Sleng, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesian kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Bang Doli.
1: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam,
0: dan seterusnya
1: lah. Dan banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangkup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke. Kalau ya. Dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu,
0: nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
0: Iya.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: betul. Rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Kenapa waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya, Ya, nantinya bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Ya. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi bareng Tian ya, teman Pro 2. Tadi kita udah ngikutin program Music Live Chat ya, yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Nah, teman Pro 2, sambil kita menunggu untuk azan Isya yang nanti akan dikumandangkan di jam 20 waktu Indonesia Barat, mari kita dengarkan dulu lagu darinya Maher Zain featuring Hari, Colby Phil Medina.

Baik, ngobrol dua karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, yaitu akan dikumandangkannya azan Isya untuk ngobrol dua yang akan menjalankan sholat fardu Isya. Semoga sholat fardu Isya-nya dilancarkan dan amal ibadah kita semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93,3 Pro 2 RRI Mlabo, teman terbaik kamu. Nah, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. Gimana nih itu kabarnya teman Pro 2 malam ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan pastinya penuh semangat ya. Nah, kita baru aja menunaikan sholat fardu isya. Semoga malam kamu semakin tenang, penuh berkah, dan hari ini gak terasa banget ya, kita udah masuk 2 hari pasca hari raya Idul Adha nih teman Pro 2. Jadi suasana hangat silaturahmi ini masih kerasa, stok daging di rumah mungkin masih aman. Atau mungkin teman Pro 2 yang abis berkurban pasti freezernya penuh daging nih ya. Nah, teman Pro 2 pasti beberapa hari ini menunya itu kalau nggak rendang, sate, gulai gitu, masih setia banget nih menemenin meja makan atau menemenin makannya teman Pro 2. Tapi jangan sampai kalap ya, ingat obat kolesterol gitu atau obat darah tinggi gitu ya. Jadi kita makan secukupnya aja semua, jadi nggak berefek sama kesehatan kita. Nah, sekarang waktunya kita santai ya teman Pro 2, menikmati malam. Kemudian buat lagi ya buat teman Pro 2 yang lagi rebahan, kumpul keluarga, nongkrong, ataupun masih kerja gitu ya. Atau yang libur cuti itu masih menikmati suasana libur Idul Adha. Yuk merapat yuk bareng Tia nih. Karena sebentar lagi kita akan masuk program Obeng yang akan ngebahas tema yang menarik nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mlabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

93.3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Kita udah masuk pembahasan obeng ya. Tema kita malam ini itu liburan berakhir, itu kita mager atau produktif nih. Nah, teman Pro 2 itu enggak, kita enggak kerasa ya, euforia Idul Adha itu udah mulai pelan-pelan mereda. Tapi jangan sedih dulu nih, memang libur utamanya itu udah kelar, tapi masih ada bonus nih. Bonusnya itu apa? Sabtu, Minggu, bahkan Senin tuh masih merah di kalender. Tapi pertanyaannya sekarang, kamu masuk tim mana nih? Tim mager maksimal manfaatin libur sampai di hari Senin, maraton, rebahan, ataupun maraton film nih ya yang dia maksud. Rebahan, ataupun scroll medsos buat ngabisin stok, ataupun kamu ngabisin stok-stok cemilan Idul Adha nih ya. Atau kamu tim produktif tipis-tipis, kayak misalnya nih beresin kamar, percantik kamar ataupun rumah gitu ya, olahraga, bikin konten, ataupun mulai kerjaan yang sempat tertunda nih, ataupun mungkin kamu cari ide-ide bisnis atau ide cuan gitu ya. Karena malam ini kita bakalan ngobrol ya, santai tapi ngena banget nih ya, tentang fenomena klasik nih saat long weekend. Karena ini lumayan panjang ya teman Pro 2 untuk liburnya. Itu gimana nih, kita mau lanjut santai atau mulai nyicil nih balik ke mode produktif? Nah, yang jelas itu gak ada jawaban yang salah ya. Kita bebas memilih, kita mau recharge energi atau mau gercep nih manfaatin sisa libur gitu ya. Semuanya punya gaya masing-masing dan pastinya kebutuhan masing-masing ya, tiap individu beda-beda. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu dikasih pilihan, sisa libur panjang ini kamu mau pakai buat apa nih? Full rebahan, ataupun kamu buat jalan-jalan, mumpung masih ada 3 hari lagi nih, mau ke luar kota gitu ya. Atau mau ke tempat staycation gitu, tempat yang gak terlalu jauh dan gak menguras tenaga untuk kesana gitu. Boleh share pendapat kamu ke WA kita, kita sambil nungguin kamu sharing atau nungguin kamu mikir-mikir dulu nih. Jawab dalam hati pun boleh gitu ya. Kita dengerin dulu lagu darinya Olivia Rodrigo, Driver License.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Semua 3, Pro 2 RRI Mwabut, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih. Kita masih ngebahas soal liburan udah mulai usai. Kita tim yang mager, tinggal sisa liburan ya. Kita tim mager atau tim produktif nih. Nah, sekarang kita beralih atau melipir dulu ke tim yang mager nih ya. Ayo, tim mager, mana suaranya nih? Karena kita gak bisa bohong ya, teman Pro 2. Libur panjang itu kadang punya kekuatan yang dahsyat gitu ya. Atau kita bilang kekuatan magis. Jadi kita sampai mati-matiin alarm gitu ya. Nggak sengaja nggak set alarm sampai 10 biji gitu ya. Kalau misalnya kita lagi kerja atau sekolah, itu pasti kita buat alarm sebanyak-banyaknya supaya kebangun nih ya. Nah, sekarang karena long weekend itu semua alarm mungkin kita pakai buat sholat doang. Nggak ada alarm waktu bangun untuk kerja ataupun untuk sekolah. Nah, jadwal juga berubah jadi fleksibel. Bangun pagi bisa, tapi nggak harus tiap hari gitu karena libur gitu ya. Ada yang awalnya bilang besok pagi aku mau olahraga deh gitu. Waktu paginya datang yang olahraga cuma jempol nih, scroll scroll TikTok gitu atau scroll medsos gitu. Tapi jujur aja ya teman berdua, setelah hari-hari yang sibuk ya, misalnya kayak kerjaan yang numpuk, kemudian tugas, aktivitas, macet mungkin ya kalau untuk yang daerah perkotaan, deadline pastinya, mungkin deadline kerjaan, deadline tugas ataupun deadline yang mengejar kita setiap minggu gitu ya. Rebahan itu kadang terasa seperti pencapaian yang spesial gitu ya. Kayak self reward gitu rebahan itu ya. Dan nggak salah kok sebenarnya kalau kita pengen santai. Kadang kan tubuh kita memang butuh berhenti sejenak nih, tarik napas, kita nggak pikirin apa-apa, nggak dikejar-kejar deadline gitu ya. Tapi pertanyaannya, santainya ini masih kategori recharge atau kita ngisi energi atau udah masuk level niat nih ya? Tuh kayak misalnya nih, mau mandi aja nunggu deh nanti deket zuhur gitu. Atau malah zuhur cuman bersih-bersih dikit aja, ambil wudhu, abis itu nanti mandinya sebelum asar gitu. Nah, teman Pro 2 coba deh spill dikit ya ke Tia. Selama libur ini aktivitas yang paling sering kamu lakuin apa? Kayak misalnya rebahan, nongkrong, main game, tidur, atau cari-cari cemilan nih ya, buka kulkas tiap 10 menit sekali. Sambil mikir kamu aktivitasnya ngapain aja, kita dengerin dulu lagu darinya Bruno Mars, Risk It All.

Saya doktorannya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Semua mulu kami 3, Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Tian ya, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngobrolin tim mager nih ya. Sekarang kita beralih atau melipir dulu nih ke kubu sebelah, yaitu tim produktif nih ya. Ini tipe orang yang lihat long weekend bukan cuma waktu santai, tapi kesempatan emas nih. Ada yang mulai beresin kamar, yang mungkin kamarnya udah kayak gudang gitu ya. Ada olahraga, belajar hal baru, bantu orang tua, kemudian bikin konten, bahkan ada yang udah bikin target ya, ataupun step by step hidupnya sampai akhir tahun gitu ya. Aduh, respect banget nih buat teman Pro 2 yang mungkin tipe yang rajin gitu ya, tetap tipe produktif. Tapi produktif itu sebenarnya kan nggak harus selalu besar kok. Jadi hal kecil itu juga termasuk progres. Kayak contohnya bangun lebih pagi, kemudian baca beberapa buku. Mungkin buku kamu udah mulai baru setengah tahun baru mulai memulai lagi gitu. Rapiin meja kerja atau sekedar mulai ngurangin waktu buat scroll-scroll tanpa arah gitu ya. Itu juga langkah nih teman berdua. Karena produktif itu nggak cuman berarti harus sibuk terus, nggak ada istirahatnya gitu ya. Tapi produktif itu tentang melakukan sesuatu yang bikin diri kita itu lebih baik dari yang kemarin gitu. Jadi ada perubahan kecil yang konsisten setiap harinya dari diri kita. Nah, nomor dua, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan ya untuk manfaatin sisa libur. Kan sekarang sisa liburnya tinggal hari Sabtu, Minggu, dan Senin nih. Kamu pengennya ngapain? Full santai, jalan-jalan, staycation gitu ya. Atau udah mulai mode, ayo dong hidup aku harus lebih bertata, lebih tertata hidupnya. Karena kan ini masih masuk ke pertengahan tahun ya. Masih ada setengah tahun lagi untuk merubah hidup kita jadi lebih baik nih teman berdua. Nah teman berdua, kita bakalan lanjut lagi ya untuk pembahasan tentang apakah kamu tim mager ataupun tim produktif gitu ya. Atau kamu juga boleh banget kirim pendapat kamu ataupun cerita kamu ke WhatsApp-nya kita. Sambil kita dengerin dulu lagu darinya Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga kembali lagi ya Pro 2 RRI buat teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih balik bareng Tia dan masih kita ke pembahasan soal tim mager atau tim produktif nih ya. Oke teman Pro 2, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mulai sensitif nih. Sebenarnya mager itu selalu identik sama malas nggak sih? Karena kan kadang setelah hari-hari yang padat, kayak misalnya sekolah, kuliah, kerja, ataupun teman Pro 2 yang lagi tergabung organisasi, kemudian deadline-deadline, aktivitas sana-sini, tubuh tuh kayak ngasih kode, bos-bos, aku capek gitu. Atau, aduh aku capek banget nih gitu. Dan libur ini jadi momen buat isi ulang energi gitu. Makanya banyak orang bilang rebahan itu gak cuman males, tapi itu self recharge gitu ya. Ataupun kita istirahat gitu. Tapi masalahnya kadang recharge yang niatnya 30 menit berubah jadi seharian penuh. Mau kayak misalnya gini nih, kita mau rebahan bentar, ternyata keterusan. Niatnya mau tidur cuma 30 menit doang, ternyata tidur sampai maghrib gitu. Atau misalnya contohnya kita, istirahat dulu lah, lihat satu video gitu. Tiba-tiba kita udah nonton, maraton film gitu, sampai episode 6 gitu. Dari episode 1 sampai episode 6 gitu. Nah, jadi mulai tipis, batas antara healing dan terlalu nyaman ini tipis banget gitu ya. Jadi malam ini kita mau nanya nih, kata Mom Pro 2, menurut kamu, kapan sih titik di mana santai itu beneran masih sehat atau kapan mulai berubah jadi mager akut gitu ya? Karena kan kalau misalnya kita yang biasanya sibuk banget, kayak misalnya udah ke titik lelah kita gitu ya. Kayak misalnya kita cuma rebahan niatnya bentar doang ataupun nonton niatnya cuma buat istirahat aja gitu, nge-refresh pikiran, itu ternyata kebablasan gitu ya. Contohnya kayak misalnya kita nonton drakor gitu. Niatnya cuman iseng lah nonton aja buat sambil makan gitu, teman makan gitu ya. Tapi malah kebablasan sampai ke episode terakhir nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi perihal tim mager ataupun tim produktif. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: muka bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

103.3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih ke bahas soal tim mager dan tim produktif nih teman Pro 2. Nah, kita masuk ke segmen kalau misalnya kita punya sisa libur, itu kita manfaatin atau kita nikmatin gitu. Kabar baiknya nih ya teman Pro 2, libur itu memang masih belum usai, masih ada Sabtu, Minggu, bahkan Senin yang siap menyambut kamu. Pertanyaannya sekarang, strategi kamu apa? Nah, ada yang udah mulai punya agenda padat nih, kayak misalnya udah punya plan buat jalan bareng keluarga, atau nongkrong bareng temen, ataupun udah rencanain short trip nih, atau misalnya olahraga dan beres-beres rumah, atau mungkin ngabisin waktu bersama kasur dan guling tercinta nih ya. Dan itu valid banget ya teman berdua, karena tiap orang tuh pasti punya cara masing-masing ya buat menikmati liburan. Tapi ada juga nih tipe yang mulai mikir, kayaknya gue udah harus produktif nih ya, produktif dikit. Jadi nanti pas masuk kerja atau masuk ke aktivitas lagi, itu gak kaget gitu ya. Jadi kayak contohnya mulai nyicil kerjaan, rapi-rapihin jadwal, ataupun siapin mood nih ya buat kembali ke realita gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya sisa libur yang diibaratkan bonus waktu, kamu mau pakai buat apa nih? Buat recharge total, quality time, healing tipis-tipis gitu ya? Atau upgrade diri pelan-pelan? Nah, boleh banget nih jawab sesuai kondisi kamu, karena nggak semua orang itu harus punya liburan yang super sibuk gitu ya. Jadi, sah-sah aja kalau kita mau istirahat, tapi jangan sampai kebablasan nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sambil nanti kita masuk ke pembahasan lain, itu kita dengerin dulu lagu dari Nyarai Melaudi featuring Novia Bahmit, Komang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

pelan-pelan aja nih ya. Oke, nanti nomor 2, suka nggak suka ya, cepat atau lambat, liburan pasti punya garis finish nih. Dan biasanya makin deketin akhir libur, mulai muncul dua tipe manusia nih nomor 2. Yang pertama, aduh bentar lagi balik nih, balik aktivitas, balik ke realita gitu ya. Nah yang kedua, alah tenang, masih ada waktu kok gitu ya. Nah sebenarnya dua-duanya itu normal, karena abis menikmati suasana Idul Adha, kumpul keluarga, makan enak, kemudian santai, kita bakalan balik ke rutinitas yang kadang emang butuh penyesuaian nih teman-teman berdua. Tapi mungkin yang paling penting itu bukan soal seberapa produktif atau seberapa magernya liburan kita nih. Melainkan apakah setelah libur ini energi kita tuh sedikit lebih penuh, pikiran lebih ringan, mood lebih baik atau enggak nih? Karena tujuan istirahat kan bukan sekedar gak ngapa-ngapain ya teman-teman dua, tapi supaya kita siap buat jalan lagi, supaya energi kita tuh sanggup untuk menghadapi aktivitas-aktivitas kita beberapa bulan atau beberapa hari ke depan nih ya teman-teman dua. Jadi buat teman-teman dua yang merasa liburnya kebanyakan rebahan, kebanyakan santai gitu ya, ataupun buat teman-teman dua yang liburnya super aktif, itu aduh keren banget ya. Dan yang penting kita harus nikmati prosesnya, jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu. Jadi tetap siapkan waktu untuk me time gitu, tetap siap pikirin waktu ataupun pikirin kita buat recharge mental kita, recharge mood kita tuh yang paling penting ya, karena semua kegiatan ataupun aktivitas kita akan berjalan lancar kalau mood kita tuh bagus. Jadi tenang aja, masih ada hari Sabtu, Minggu, dan Senin gitu ya. Jadi kita harus manfaatin dengan versi terbaik diri kita. Oke, kita tunggu berdua sebelum nanti kita masuk ke segmen penutup. Kita dengerin dulu lagu dari Nya Sienna Spiro, Die on This Hill.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih. Sekarang kita masuk ke pembahasan balik ke realita tapi

3, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Nah, di sini sebelum kita masuk ke segmen terakhir nih ya, Tia dapat pesan dari Nyaka Lara untuk semua teman Pro 2 yang setia banget nih untuk hadir dari pagi sampai malam. Nah, pesannya itu adalah terkadang yang paling berat itu bukan kehilangan seseorang nih, tapi kehilangan harapan yang diam-diam kita simpan dalam doa. Nah, saat harapan runtuh, rasanya seperti kehilangan arah. Nah, namun hidup mengajarkan tidak semua kehilangan adalah hukuman. Jadi bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Karena manusia itu bisa pergi, rencana itu bisa gagal, tapi Allah ini tetap ada, tetap mendengar, dan selalu menyiapkan yang terbaik. Jadi mungkin hari ini kita lelah, kecewa, ataupun merasa kosong, tapi bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mengajarkan sabar, ikhlas, dan tawakal yang sesungguhnya nih. Oke deh, terima kasih buatnya Kak Lara yang udah ngirimin pesan-pesan buat teman Pro 2 yang mungkin ada di keadaan yang gagal gitu ya. Mungkin semua rencananya tidak berjalan dengan yang dimau ataupun tidak berjalan dengan lancar. Oke deh, terima kasih buat Kak Lara. Dan Kak Lara juga request lagu darinya Tata Janeta, Korbanmu, yang bakalan tiap puterin. Jadi selamat mendengarkan.

0: Ya, nomor 2 tadi itu lagu darinya Tata Janeta, Korbanmu itu requestan dari Kak Lara. Nah, dia buka line telepon ya buat ngobrol-ngobrol mungkin tentang pembahasan kita hari ini. Ini udah ada yang masuk darinya Kak Syarifah, kita angkat dulu nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syarifah.
1: Hadir kakak.
0: Gimana nih kabarnya malam ini nih?
1: Sarifa, alhamdulillah kak Tia sehat.
0: Alhamdulillah. Masih ada stok daging kurban? Atau udah mabok daging?
1: Oh banyak banget ini kakak, mau?
0: Atau udah
1: bantuin
0: mabok?
1: Nabisin kak.
0: Atau udah mabok ya lihat dagingnya? Udah dimasak apa aja nih?
1: Ada di masa miso pakai sok-sokan gitu loh kak.
0: Oke, iya memang ini kan lagi pesta daging kayaknya ya semua orang karena kan momen Idul Adha gitu.
1: Itulah.
0: Nah ini kan
1: banyak nanti gara-gara makan daging jadi koles dan dikarik kak Tia.
0: Iya, siap-siap obat kolesterol ya atau obat darah tinggi nih. Oke, Syarifah, ini kan tadi kita ngobrolin obeng ya. Kamu tuh tim mana nih? Kan ini lagi long weekend ya, lagi panjang banget libur ya. Karena menyambut Idul Adha sampai nanti ada libur di bulan depan ya, di hari Senin itu masih tanggal merah. Nah, kamu tim apa nih? Tim mager atau tim produktif nih?
1: Syarifah tim hiburan, Kak.
0: Tim hiburan.
1: Kalau di rumah bosan banget.
0: Berarti enaknya keluar gitu ya. Kalau di rumah kan bosan. Bukan tipe yang aduh males lah kemana-mana mumpung libur gitu.
1: Iya, karena kalau di rumah selama kalau di rumah sendirian pun bosan juga sih Kak Tia.
0: Bener. Kadang kan ada orang
1: maunya sih hiburan jalan-jalan kemana, entah
0: iya.
1: Ke studio, entah ke mana gitu.
0: Ke kafe gitu ya, nongkrong bareng temen gitu ya.
1: Iya.
0: Karena kan kalau hari biasa mungkin mikirin aduh besok harus bangun pagi lagi gitu. Kalau misal libur kan ya udah sampai jam berapapun ayo gitu ya.
1: Itulah. Kalau kalau dulu Sarifa masih sekolah ya, Kak. Bebas enak pergi sekolah. Sekarang udah tamat sekolah, bosan kali di rumah, nggak tahu kemana.
0: Memang betul bingung lah. Biasanya kan kita pagi udah jelas ya, pagi berangkat ke sekolah gitu kan. Sekarang kalau udah tamat sekolah bingung memang. Pagi ini mau kemana
1: kalau di
0: ya?
1: sekolah
0: Gitu.
1: kalau di sekolah rame kawan-kawan, habis itu jumpa-jumpa sama guru-guru, itu buat senang hati loh Kak Edya.
0: Sekarang jadinya bosen ya. Jadi lebih sering mungkin
1: Iya,
0: jalan-jalan gitu ya.
1: bosan, nggak tahu mau kemana.
0: Buat kue atau masak tuh daging yang
1: Buat kue,
0: lagi
1: kalau buat kue
0: mengantri.
1: Sarifa belum belum pandai kali sikat ya.
0: Atau nungguin masakan itu daging yang sudah mengantri ya di freezer. Iya. Jadi nih malam ini mau ada kirim-kirim salam nggak atau mau request lagu? Biar kita putar.
1: Salam-salam dulu Kak Tia,
0: Boleh.
1: nanti baru request lagu belakangan.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Kak Tia, terus buat Kak Fauza, buat Kak Eci, buat Dokter Ruspa, buatnya Abang Nanda, buatnya Abang Dafa, buat penyiar-penyiar yang selalu setia temenin pendengarnya.
0: Oke, lengkap ya. Emang pendengar
1: Iya,
0: setia ya.
1: kan Sarifa kan pendengar setia radio, maupun
0: Iya,
1: di Melabu, mau di Pontianak, di mana dia pun berada, ada di mana.
0: Kayaknya yang paling hafal
1: cukup
0: nama.
1: Cukup banyak nomor RRI di HP ini Kak. Mau telepon ke Pro 2, tekan ke Pro 1. Pro 1 Takengon gitu.
0: Kayaknya yang paling hafal nama penyiar nih Sarifah nih ya.
1: Iya, kalau Sarifah udah kenal di Pro 1 Takengon. Namanya dulu ya ada namanya Abang Cibro, habis itu Bang Alfi. Tuh Sarifa masih kenal sama penyiarnya.
0: Memang luar biasa kali ini ya. Jadi merata ya, nggak cuma Melabu doang ya. Jadi semua penyiar
1: Iya,
0: RRI
1: sampai ke Medan pun kenal juga Kak. Kak Tia.
0: Semua penyiar RRI kenal nih Sarifanis, keren banget memang. Oke, request lagunya mau lagu apa nih buat malam ini?
1: Lagunya Syarifah kirim lewat WA Pro 2 ya Kak. Ya.
0: Boleh, siap, siap, siap. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira?
1: Salam spesialnya buat Abang Wiwin aja.
0: Abang Win, oke. Okay. Semoga Abang Winnya denger ya.
1: Oke, Kakak Tia, makasih
0: Siap,
1: Kakak.
0: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh teman Pro 2 itu tadi dari yang Sarifa ada mengirim-kirim beberapa salam ya buatnya teman Pro 2 ataupun buat penyiar-penyiar yang biasa nemenin Sarifa nih ya di, mau pagi, siang, malam nih yang benar-benar pendengar setia nih teman Pro 2. Oke, deh teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI. Buat teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sebelum nanti kita masuk ke penutup ya teman Pro 2 untuk siaran Tia hari ini, dia mau ngasih informasi yang dilansir darinya rri.co.id. Membaca buku fisik selama 15 hingga 30 menit sebelum tidur terbukti memberikan manfaat besar untuk mengatasi masalah insomnia nih teman Pro 2. Nah, kebiasaan baik ini mampu merilekskan otot-otot yang tegang, menurunkan hormon stres, kortisol, serta mempersiapkan otak untuk memasuki fase tidur yang lebih dalam nih, ataupun biasa kita sebut dengan deep sleep. Aku masih di sini. Edukasi mengenai manfaat membaca ini disebarluaskan oleh para psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia melalui seminar daring ataupun webinar. Target utama dari edukasi ini adalah para remaja dan pekerja produktif yang sering mengalami gangguan

tidur, membaca buku fisik justru memberikan stimulasi visual yang menenangkan bagi mata. Jadi kegiatan ini mengalihkan pikiran dari kecemasan tugas pekerjaan harian, sehingga frekuensi gelombang otak melambat dan memicu rasa kantuk yang alami. Dan membaca buku sebelum tidur itu nggak hanya menambah wawasan dan imajinasi nih teman berdua, tetapi juga menjadi obat alami terbaik untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Dimana para ahli juga menyarankan masyarakat untuk mulai menjauhi handphone dari tempat tidur dan menggantinya dengan buku bacaan yang ringan nih teman berdua. Jadi buat teman berdua yang mungkin punya novel ataupun buku-buku fisik, itu bisa banget dibaca sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur teman berdua. Oke deh teman berdua, total stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: 93.3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 yang mungkin masih stay tune dan belum tidur nih ya. Dia mau ngasih informasi cuaca untuk besok di wilayah Aceh Barat dan sekitarnya nih teman Pro 2.
1: Sungguh ku tidak
0: Untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya, untuk hari Sabtu 30 Mei 2026 akan diprediksikan cuacanya cerah dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 51 sampai 90% ya teman Pro 2. Jadi untuk prediksinya cuacanya bagus banget dan cocok banget nih buat teman Pro 2 yang mungkin punya rencana keluar. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Akhirnya teman pro 2, itu tadi adalah lagunya dari Rizky Febian, Malam Rawan. Nah, dengan lagu ini berakhir, hampir berakhir juga pembersamaan kita pada malam ini ya teman pro 2. Jadi nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung siaran Tia pada malam hari ini. Nah, untuk yang obeng tadi, Tia tutup sekalian ya teman pro 2 dengan tema yang liburan berakhir, mager atau versus produktif nih. Dan ternyata jawabannya nggak selalu sesederhana pilih mager atau pilih produktif ya. Jadi kita mau menikmati rebahan, mau quality time, mau jalan-jalan, mau mulai produktif pelan-pelan, semuanya sah-sah aja selama bikin libur kamu bermakna dan bikin energi terisi kembali nih teman pro 2. Apalagi kita sekarang masih punya bonus Sabtu, Minggu, dan Senin nih ya. Jadi gunakan dengan bijak atau gunakan dengan bahagia itu pun boleh ya. Oke, terima kasih teman pro 2 buat waktunya ataupun buat yang sudah menemani siaran tiap malam ini, yang dari abis sholat isya tadi yang masih stay tune, masih ikut senyum-senyum juga dan masih relate sama perjuangan mager versus produktif nih ya teman pro 2. Oke deh, Tia pamit undur diri dari ruang dengar teman pro 2 ya. Jadi harus tetap sehat, tetap semangat dan nikmatin malam kamu. Semoga tidur malam ini tuh nyenyak dan juga besok bisa bangun dengan segar nih teman pro 2. Oke, Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa. Udah kalau gitu.
2: Ini kopi berapa? Gratis ya.
1: Makasih ya.
2: Iya, saya juga pernah ada di posisi Akang kok.
1: Hati-hati, Kang.
2: Ya, jangan kalau-kalau.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Mulabo sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 MHz, edisi siar hari Jumat 29 Mei 2026, kami akan kembali esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Sabtu 30 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 5 lewat 2 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

0: SAW bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam, sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali. Bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik, mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terkadang, ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khaliq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

Selamat pagi nih teman Pro2, apa kabar di pagi hari ini? Semoga sehat, segar dan penuh semangat tentunya. Dan hari ini tentunya kembali lagi nih bersama Fauza di 90,3 FM Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro2 hari ini dan dari sekarang hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya Fauza bakal menemani dengan musik, dengan informasi yang menarik untuk menemani aktivitas teman Pro2. Dan untuk teman Pro2 yang sudah mulai bangun nih jam-jam segini atau sudah mulai beres-beres gak sih teman Pro2, semoga semuanya berjalan lancar. Dan yang masih bersiap memulai hari, yuk kita mulai dengan semangat. Nah, jadi untuk menemani awal hari teman Pro2, Fauza bakal sajikan musik-musik menarik dan informasi. Jadi tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2, gimana nih pagi hari ini? Apakah udah bangun jam segini? Sekarang kan sudah menginjak pukul 6:17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat teman Pro2 yang baru bangun, selamat memulai hari. Dan buat teman Pro2 yang sudah beraktivitas dari tadi, semangat terus tentunya untuk hari ini. Nah, ngomong-ngomong, karena kita masih pagi tentunya, yang mana pagi ini bangunnya semangat atau masih tarik selimut dulu nih teman Pro2? Kira-kira teman Pro2, atau ini teman Pro2 masih di tempat tidur nih teman Pro2? Jangan sampai nih ya, karena kan kalau... Tapi ini Sabtu ya teman Pro2 ya, libur ya. Tapi Fauzia pikir-pikir kalau tetap libur, tetapi harus tetap bangun pagi untuk kalau untuk seorang muslim harus sholat subuh dulu dan biar lebih produktif juga tentunya. Nah, karena ini masih pagi tentunya teman Pro2, Fauzia mau berikan tips untuk teman Pro2 yang mana tips memulai hari agar lebih semangat nih teman Pro2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Ternyata cara kita memulai pagi itu sangat berpengaruh loh sama mood dan semangat kita seharian. Nah, kalau dari pagi sudah terburu-buru, biasanya hari jadi lebih terasa capek dan kurang fokus. Nah, tapi sebaliknya nih teman Pro2, kalau pagi dimulai dengan lebih santai dan teratur, aktivitas jadi jauh lebih ringan kalau kita jalani. Jadi ada beberapa hal sederhana nih yang bisa kita lakukan supaya hari ini jauh lebih semangat. Nah, misalnya yang pertama, bangun sedikit lebih awal, jadi kita nggak panik kejar waktu kalau misalnya kita mau beraktivitas.

lalu hindari pegang HP secara langsung karena bisa bikin pikiran langsung penuh di sejak pagi hari. Kemudian coba mulai hal dengan ringan seperti minum air putih biar tubuh lebih segar setelah bangun tidur. Nah, selain itu teman pro 2, lakukan juga gerakan ringan seperti stretching atau jalan santai sebentar, yang mana ini bisa bantu tubuh lebih bangun nih teman pro 2 dan bikin mood tentunya jauh lebih baik. Kemudian menentukan tujuan harian juga penting, walaupun cuma 2 atau 3 hal, karena ini kan banyak yang masih libur nih teman pro 2. Mungkin banyak cuma sedikit aktivitasnya, jadi walaupun cuma 2 atau 3 hal buat tujuan harian, yang mana dengan begitu kita jadi lebih fokus dan gak gampang terdistraksi. Nah tentunya untuk teman pro 2, jangan lupa sarapan karena sumber energi kita sumber energi kita untuk memulai aktivitas. Nah, jadi untuk teman pro 2, memulai hari itu enggak harus langsung berat, cukup dengan kebiasaan kecil yang positif untuk teman pro 2. Hari kita bisa jadi lebih ringan dan tentunya menyenangkan. Walaupun sekarang masih libur ya, masih banyak teman pro 2 pasti masih libur karena baru dalam momen Idul Adha, tapi tetap libur-libur kita tetap harus produktif. Santai boleh, istirahat boleh, menikmati libur boleh, tapi jangan sampai malas-malasan dan menghilangkan hal-hal yang sebenarnya kewajiban kita seperti sarapan, sholat, dan lain sebagainya. Jadi untuk teman pro 2, yuk mulai pagi dengan lebih semangat dan lebih siap menjalani hari ini. Karena pagi yang baik, teman pro 2, bisa bikin hari kita juga jauh lebih baik. Dan tentunya untuk menemani teman pro 2 di pagi hari ini, Fauza bakal menemani dengan musik-musik hangat yang semangat biar teman pro 2 jadi semangat juga kali ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, gimana nih teman Pro 2, apa udah bangun, apa sudah mulai beraktivitas nih? Kalau misalnya nih di suasana pagi hari ini yang masih santai, apalagi kan sekarang kan kita masih dalam momen Idul Adha, itu libur, masih momen libur lah ya teman Pro 2, apalagi libur panjang kan, yang mana seperti sekarang ini tentunya gak ada salahnya nih teman Pro 2, kita manfaatkan waktu dengan hal-hal yang ringan tapi tentunya yang bermanfaat. Nah, salah satunya yaitu jalan kaki di pagi hari nih. Siapa nih teman Pro 2 yang suka jalan pagi nih? Kalau Pak Uza suka banget teman Pro 2. Dulu Fauzi sering jalan kaki bareng orang tua, bareng teman, bareng saudara juga gitu. Walaupun gak rutin, tapi kalau weekend kayak gitu lumayan sering nih teman Pro 2. Karena kan kalau kita pengen jalan pagi jam-jam seginilah waktunya masih agak-agak gelap tapi lumayan agak terang. Nanti biar pulangnya gak terlalu kesiangan nih teman Pro 2. Nah, kali ini Fauza bakal berikan informasi nih teman Pro 2 yang mana dilansir dari rri.co.id, mengapa jalan kaki pagi terasa menenangkan nih teman Pro 2. Yang mana jalan kaki memang terlihat sederhana tapi ternyata punya banyak manfaat nih teman Pro 2, terutama untuk pikiran dan suasana hati. Udara pagi yang masih segar bisa bikin tubuh lebih rileks dan pikiran terasa lebih ringan. Ditambah lagi, suasananya masih tenang, belum banyak aktivitas, jadi cocok banget buat menikmati waktu sejenak tanpa gangguan. Nah, selain itu, saat kita berjalan kaki, tubuh kita melepaskan hormon yang bisa meningkatkan rasa nyaman dan bahagia. Makanya, gak heran nih teman Pro 2, kalau setelah jalan pagi, badan terasa lebih segar dan mood jauh jadi lebih baik. Nah, jalan kaki pagi juga bisa jadi waktu untuk istirahat dari gadget tentunya. Jadi gak langsung pegang HP tapi lebih fokus untuk menikmati suasana sekitar. Dan tentunya aktivitas ini juga baik untuk kesehatan tubuh, bisa bantu menjaga kebugaran dan membuat tubuh jauh lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Jadi gimana nih teman Pro 2, kira-kira sekarang Mas mau gak sih jalan pagi? Kalau di Melabu, apalagi kan kalau jalan pagi kayaknya enaknya sambil ke pantai gak sih teman Pro 2? Pagi-pagi jam segini masih 6:30, masih dingin-dinginnya, masih enak, masih nyaman. Jalan-jalan pagi, habis itu main ke pantai, ih kayaknya seru banget nih teman Pro 2 karena kan masih dalam momen libur nih. Walaupun sederhana ternyata jalan kaki pagi itu memberikan manfaat banget buat kita. Selain meningkatkan mood kita juga di pagi hari, memulai hari kita jauh lebih positif. Dan jalan pagi itu juga seperti olahraga nih teman Pro 2, karena biar tubuh-tubuh kita jadi jauh lebih semangat untuk menghadapi hari ini. Nah, meskipun sederhana, yang mana jalan kaki di pagi hari bisa jadi cara mudah untuk memulai hari dengan lebih tenang dan positif. Nah, apalagi di momen libur sekarang, ayo sama-sama nih teman Pro 2, luangkan waktu sebentar untuk diri sendiri nih teman Pro 2. Jadi gimana nih teman Pro 2, udah mau ikut jalan pagi enggak hari ini? Harus dong ya, karena kan suasananya jauh lebih tenang nih. Nah, karena ngomong-ngomong pagi, enaknya Fauza dengerin juga nih untuk teman Pro 2 lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Apalagi cocok banget kalau didengerin sambil jalan pagi. Jadi selamat mendengarkan lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Selamat mendengarkan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.